Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

mau dengerin lagunya Vintonic Temen Pro 2 dengan Bejana Cinta from Chinlock. Sekarang udah pukul 8:07 waktu Indonesia Tengah, Temen Pro 2. Ini biar gak cuma teori aja ya, aku kasih kisah nyata orang-orang yang kembali menulis surat. Ada Melissa Bobit di usia 42 tahun, penulis surat setia dari California, bahkan punya 40 teman pena sekaligus. 40 Temen Pro 2, katanya dia ngerasa seolah-olah teman penanya dia itu adalah temannya dia juga, dan dia nganggap itu mereka jauh berbeda daripada jika merekanya ngobrol dengan teman di telepon. Bayangin ya teman berdua ya, 40 orang dari berbagai penjuru dunia terhubung lewat surat tulis tangan. Gak ada notifikasi, gak ada retresip, gak ada tekanan buat balas cepat nih. Stephanie Kontopanos juga yang berusia 21, mahasiswa dari Chicago, ini juga ngakuin sengaja mengirim kartu pos ke keluarga dan teman untuk lepas dari yang namanya ponsel. Dan ada Kiki Klassen juga yang berusia 28, pendiri Lucky Duck Mail Club dengan 1000 anggota di 36 negara. Dia bilang waktu dia duduk, dia dipaksa untuk merenung dan juga memilih kata-kata dia dengan hati-hati. Hal ini juga ngedorong kerentanan karena lebih mudah untuk menuliskan perasaan kita gitu teman berdua ya. Kalau menulis surat ya, teman berdua kalau lagi ngobrol sama teman-teman juga, itu bebas dari namanya jejak digital. Kalau salah ngomong kan, nah loh, abadi tuh di situ. Jadi menulis surat teman berdua bukan lagi kuno, tapi gaya hidup baru yang kembali lagi gitu ya, lebih mindful di mana kita ngeluangin waktu buat benar-benar memikirkan apa yang mau kita sampaikan ke orang lain. Pengen coba aja, pasti ketagihan.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

0: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, Temro 2. Kali ini kita punya Muhsin Kush dengan single terbarunya Izinkan Aku Belajar Jatuh Sendiri. Dan next one kita punya Rizwan Fatilah dengan single terbarunya Kecintaan. And this is Side Pony Temro 2 dengan single terbarunya September. And next one kita punya Regenius featuring Emily C dengan single terbarunya Escape, sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Sesungguhnya Indonesiaisme. Tema Pro 2 Urgent News nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional malah dioplos macam-macam kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas apalagi online. Bahaya banget kan buat kita. So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, enggak enak banget kalau jantung berdebar kencang bukan lagi first day atau ketemu crash gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar, kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pihak, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: Balik lagi untuk Fresh Music Only, teman pro 2. Tadi kamu sudah ngedengerin lagunya Sasa Alex Sloan yang Empty, dan sekarang ada Sam Smith dengan Constant Companion. And this is Peggy featuring Linda the Bard dengan single terbarunya Starcross. And last but not least, teman pro 2, kita punya Devon Cole dengan single terbarunya Serial Kisser sudah di pro 2 RRI Gorontalo.
1: Lalu memainkan lagu terbaik pro 2.

bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary 0.

menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Kamu dengerin lagunya Mahadevi featuring Ahmadani Low, Ayang-ayangku dari albumnya Dewi Cinta teman berdua. Dan ternyata menulis surat itu bukan cuma soal nostalgia, ada sains di baliknya loh teman berdua. Pertama itu mindfulness, proses menyusun pikiran dan juga menuliskannya secara manual bisa jadi bentuk mindfulness, perhatian diarahin di kata-kata yang lagi ditulis gitu kan. Jadi saat kamu nulis surat, kamu benar-benar hadir di momen itu, nggak terdistraksi notifikasi atau timeline medsos. Terus yang kedua, teman berdua, melatih kesabaran dan juga empati ya. Menulis surat ini melatih kesabaran, kejujuran ekspresi dan juga empati. Kamu gak bisa sekedar ketik cepat lalu kirim gitu kan. Kamu harus mikir, milih kata dan juga ngerangkai kalimat yang benar-benar mewakili perasaan kamu. Terus yang ketiga, karakter tulisan tangan yang unik dan bisa kebaca gitu kan. Setiap orang punya karakter tulisan tangan yang unik, bentuk huruf, goresan tinta, pilihan kertas. Dan ini bukan surat, jadi lebih personal lagi daripada chat atau juga email. Terus yang keempat nih teman berdua ya, itu ngebantu berpikiran sistematis. Menulis tangan itu punya pengaruh besar bagi tumbuh kembang pribadi yang berpikir sistematis, terstruktur dan juga penuh pertimbangan teman berdua. Jadi kalau kamu lagi stres, overthinking atau cemas, coba deh nulis surat bukan buat dikirim tapi buat dirimu sendiri. Siapa tahu itu jadi terapi paling murah buat kamu teman berdua. Kita ke komentar dari teman-teman yang udah pada ikutan gabung di media sosialnya kita teman berdua untuk pagi hari ini. Selamat pagi aja, bentar dulu, sabar, jaringannya lagi pada ngadat nih. Selamat pagi buat teman-teman yang udah pada komen pagi hari ini teman berdua. Aduh, kenapa kayak gini? Nah ini nih, banyak juga teman berdua. Anak muda zaman sekarang balik nulis surat, menurut kamu kayak gimana teman berdua? Terus kalau kamu nulis surat hari ini buat siapa dan juga mau bilang apa? Oke? Ini ada yang kompakan bilangnya untuk detox digital, capek sama layar handphone yang segede gaban. selamat pagi buat Aza 1012. Ada juga Wasmi Kamaleng, ada juga Ara. Dan ada juga buat mindfulness katanya, biar apa tuh? Biar lebih tenang lagi teman berdua. Selamat pagi buat yang punya nama Eslin 217212. Wih, Wiro Sableng ya. Oke. Terus juga ada PC katanya dia ngejawab tren estetik surat tulisan tangan itu keren teman berdua. Oke, aku bacain yang udah pada komen langsung ya. Liki 23 katanya dia mau tulis surat buat sobat dan ngucapin cepat sembuh aja. Lagunya Tak Sembuh Daun Pimpa Cegil dari Nabila Takia. Terima kasih. Juga ada Selinda 2 sekian. Buat seorang kalau lagi kangen. By the way, jin request dong lagu sedikit lebih lama. Pijak Kota, makasih. Next ada Peach World. Buat pacar katanya kalau kangen. Weiss. By the way, jin request lagunya sedikit lebih lama. Dari Pijak Kota dong, makasih. Dan ada Wasmi Kamaleng juga katanya mau ngirim buat teman-teman Pijak Vers. Request sedikit lebih lama dari Pijak Kota teman berdua. Yaudah deh, teman berdua. Dari komen-komen yang ada tadi, ada satu pelajaran penting nih teman berdua ya. Menulis surat itu bukan soal hasil, tapi soal perhatian dan juga waktu yang kamu berikan buat orang lain. Apa yang bisa kamu lakuin hari ini? Tulis surat untuk orang tersayang. Gak perlu panjang, cukup pesan tulus dan juga personal aja. Kirim kartu pos ke sahabat juga boleh. Pilih gambar khas daerah kamu sebagai kenang-kenangan. Terus ikut komunitas penpaling gitu kan, tukar surat dan juga kartu pos dengan orang dari berbagai negara. Coba kaligrafi dan juga waksil. Kayak itu ya, kerajaan-kerajaan gitu teman berdua, ada waksilnya. Bikin surat kamu lebih estetik dan juga personal. Terus ikut lomba menulis surat. Banyak komunitas dan juga sekolah yang mengadakan lomba setiap tahun. Di era dimana semuanya serba cepat, menulis surat ini adalah tindakan pemberontakan yang lembut sih sebenarnya ya. Dia bilang, aku memilih untuk meluangkan waktu, aku memilih untuk benar-benar memikirkanmu. Jadi hari ini coba deh tulis satu surat, gak usah panjang, cukup bilang aku kangen kamu. Siapa tahu itu jadi hal terbaik yang mereka terima minggu ini. Salam dari aku dan selamat hari surat menyurat internasional.

0: Ya, halo.
1: Dengan Bapak Husin.
0: Iya, benar. Ngapa?
1: Segera lunasi hutang Bapak.
0: Hutang yang dipinjol kemarin itu ya?
1: Jangan pura-pura lupa atau tangguh akibatnya.
0: Nah, akibatnya apa, Pak?

0: apa sih? Kenapa sih kamu ngutang di pinjol?
1: Oi, Mak, santai, Mak.
0: Ya habis kamu tuh punya utang sekecil-kecil udah ngutang. Kesel emaknya.
1: Ya gimana, Mak? Perlu, Mak.
2: Pinjaman online ilegal dengan iming-iming proses cepat dan mudah memang menggiurkan masyarakat yang membutuhkan. Agar kita tidak terjebak dengan pinjaman online ilegal, yuk kita kenali modus-modusnya. Modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Penawaran yang ditawarkan adalah dapat mengajukan pinjaman tanpa persyaratan apapun. Pelaku pinjaman online ilegal akan langsung mentransfer uang ke rekening korban. Padahal korban tidak pernah meminjam dana atau pinjol ilegal yang mentransfer. OJK menjelaskan, niat dibalik tindakan itu adalah agar pinjol dapat meneror korban serta menagih denda jika telah melebihi tempo. Dan selanjutnya, modus mereplikasi nama yang mirip dengan fintech lending legal. Pinjaman online ilegal akan mengiklankan produknya menggunakan nama yang berbeda spasi, satu huruf, huruf besar atau kecil seperti fintech legal untuk mengelabui korban. Bahkan banyak modus pinjol ilegal yang menggunakan logo OJK dalam iklannya. Waspadalah terhadap pinjaman online ilegal dan selalu gunakan fintech lending yang sudah berizin dari OJK.
0: Emang kamu punya utang berapa, Sen?
1: Kemarin Usen pinjam duit 200 ribu, Mak.
0: Oh, 200 ribu. Ya kalau gitu kenapa kamu gak pinjam sama emak aja, Sen? Kenapa harus ke pinjol? Anak ini.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu dengerin lagunya Bicara Kota teman berdua dengan sedikit lebih lama pukul 9.12 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan Sally di sini teman berdua untuk pagi hari ini. Spesial aja buat yang udah pada ikutan gabung tadi di selamat pagi teman berdua. Udah aku puterin lagu requestannya ya teman berdua. Dan buat kamu yang masih tetap memilih kita untuk sebagai teman terbaik kamu pagi hari ini. Ada informasi dari dunia lingkungan hidup, teman berdua yang bakalan aku updatein untuk kamu semuanya, tapi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang lagi pada on the way, kita temenin dengan lagu-lagu terbaik yang ada di sini. Just Like This, ada Marion Jula, Featuring Ray, dan juga Eka Gustiwana. Jangan!

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor jepret lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Wow.

mau dengerin lagunya NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Pukul 9.24, teman berdua, kali ini aku punya kabar dari kapal pesiar mewah Greg Mortimer. Ini kayaknya resmi berlabuh di Pulau Roon ya, Kabupaten Teluk Ombada, Papua Barat, dengan membawa sebanyak 86 wisatawan mancanegara. Jadi kedatangan kapal pesiar ini itu jadi momentum spesial dalam mempromosikan potensi pariwisata bahari dan juga keindahan alam Papua di tingkat internasional. Nah, para wisatawan ini disambut hangat sama masyarakat lokal dan pemerintah daerah dengan prosesi adat serta atraksi budaya khas Kabupaten Teluk Wondama. Jadi selama di Pulau Roon ini juga, para turis itu diajak nikmatin pesona terumbu karang, kekayaan biota laut, serta warisan sejarah dan juga kultur masyarakat pesisir yang kayaknya masih sangat lestari. Kedatangan kapal pesiar Greg Mortimer ini juga jelas bikin potensi wisata Pulau Roon ini makin dikenal dunia dan makin menyala. Dan menurut kamu nih teman berdua, langkah apa lagi coba ya yang perlu ditingkatin lagi biar destinasi wisata di Papua Barat makin banyak didaftarkan dengan kapal pesiar internasional? Kayaknya mikir juga sama-sama nih.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, kadang-kadang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku dicari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
3: barang tuh berkualitasnya gitu loh, ya kan?
2: Iya.
3: Nah, kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku memang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya

0: ngapain sih?
1: Ini lagi nyari channel radio favorit aku.
0: Hah, hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
1: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
0: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku. Jangan diganti dong.
1: Katanya gak mau dengerin.

Kamu dengerin lagunya Martin Garrix featuring Jack Teman Pro 2 with Hero. Dan selamat pagi lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, Teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar dari Menteri Hukum Republik Indonesia yang udah resmi ngeluncurin program Geographical Indication Tourism Indonesia sebagai strategi baru untuk ngangkatin potensi kekayaan intelektual lokal berbasis indikasi geografis. Jadi lewat inisiatif ini, Teman Pro 2 ya, destinasi wisata itu nggak lagi cuman dijual sebagai tempat rekreasi, tapi juga dibekalin nilai tambah berupa produk dari unggulan-unggulan kaos dari daerah yang terlindungi hukum. Dan program GI Tourism ini juga bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat lokal dengan mengintegrasikan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga perlindungan kekayaan intelektual. Jadi dengan label indikasi geografis ini, produk lokal seperti kopi, tenun, sampai dengan hasil bumi khas daerah bisa meningkatkan daya saing serta daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, langkah strategis ini juga itu jelas bikin potensi daerah di seluruh Nusantara itu makin tampil menyala lagi dong, dan juga punya daya jual tinggi, Teman Pro 2. Dan kira-kira produk khas atau juga indikasi geografis dari daerah kamu apa nih yang paling cocok untuk diangkat jadi destinasi GI Tourism, Teman Pro 2? Kayaknya nggak cukup ya buat ngebahas lebih panjang lagi, karena sekarang udah pukul 9:51. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Pro 2 FM lainnya. Bakal ada di Pro 2 request nantinya, Teman Pro 2 10:12. Jadi buat kamu semuanya jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Dan pamit dari ruang dengar Teman Pro 2, see you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Sampai siang di Produe FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produe FM.

0: kedua Cristiano Ronaldo mengungkapkan alasan meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal melalui unggahan di Instagram. Dalam pernyataan panjang tersebut, ia menuding pelatih Jorge Jesus dua kali mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Ronaldo mengatakan awalnya ada kesepakatan bahwa ia tidak akan bermain melawan Norwegia dan Denmark. Kesepakatan itu juga dibuat untuk menjaga kondisi fisiknya. Namun pada hari pertandingan melawan Norwegia, Jesus disebut mengubah rencana tersebut. Selanjutnya teman perdua ada Java United FC yang menambah munisi di lini belakang menjelang penutupan jendela transfer BRI Super League 2026-2027. Klub asal Semarang itu resmi mendatangkan bek tengah asal Brasil, Clayton Santos. Java United bukan klub pertama Clayton di Indonesia. Sebelum berlabuh ke Semarang, ia sempat memperkuat Persis Solo dan Borneo FC sejak memulai karirnya di Liga Indonesia pada 2025. Clayton teman-teman dua juga membela Persis Solo pada musim 2024-2025 dan 2025-2026 bersama Laskar Jokodri. Ia tampil dalam 29 laga dengan mencatat 4 gol, 4 asis serta 2.534 menit bermain. Timnas Spanyol nomor 2 berhasil mengalahkan Kroasia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League Rabu 7 Oktober 2026. Dua gol kemenangan La Roja dilesatkan oleh sang gelandang tengah serbaguna Spanyol Michael Merino. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan komentar terhadap penampilan gemilang Michael Merino. La Fuente juga mengatakan dengan bangga memiliki Michael Merino di timnya. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

berdua. Hai, selamat pagi tahun berdua. Ada sinar aku yang nemenin kamu di Santai Siang untuk edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan aku bakal nemenin pagi kamu tuntas sampai nanti di jam 3 sore.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba,

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Kita di request sekarang, jadi dari jam 10 sampai jam 12 siang kamu bisa request lagu yang kamu suka. Dan ini di WhatsApp udah ada yang gabung, teman Prado 2, dari 08.13.81.33 sekian-sekian. Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, request lagunya Sabrina yang Selesai. Makasih. Terima kasih kembali buat kamu. Terus juga ada Sigit, teman Prado 2. Sigit mau lagunya Avril Lavigne yang Fly, dan ada Yin yang mau lagu dari Afghan dengan Sampai Jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk bacain requestan kamu ya sampai jatuh. Di lain Instagram teman Pro 2, selamat pagi untuk Rara. Kak, aku mau ditemenin sama lagunya Ahmad Dhani yang Pupus. Oke bungkus, ada juga Uci teman Pro 2. Mau lagu dari Ariana Grande dengan Imagine. Dan yang terakhir ini teman Pro 2 masih di lain Instagramnya Pro 2 ada Adi. Aku mau lagu dari Justin Bieber dan Blood Pop yang Friends.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Santa Lo, teman terbaik kamu, teman per 2 jam 10 lebih 43 menit. Dokter Adesia Tengah, kita bacaan lagi yang gabung di via WhatsAppnya Pro 2. Selamat pagi untuk Iin, Kak, aku mau lagu dari Mel Jazz Project dengan Dahulu. Ada juga dari Asti, kalau Asti mau lagu dari Ari Lennox yang Twin Flame. Dan di belakangnya Asti ini ada Nur tahun per 2 mau lagu Yofi Widianto featuring Tulus Glenn dengan Adu Rayu.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk bacain requestan di IG Pro 2, teman Pro 2. Selamat pagi buat Nina. Aku mau lagu dari Blackpink, The Girls. Oke. Okay. Terus juga teman Pro 2 ada Sila. Aku lagunya Mohsen Kus, izinkan aku belajar jatuh sendiri. Dan satu lagi teman Pro 2 ada siapa nih? Ada dari Avi. Aku mau lagunya Enrique Iglesias yang Why Not.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hei, Zizi. Kamu udah kerja kah?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu, karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2, udah di jam 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau bacain requestan terakhir nih ya, teman PR2 di IG Pro 2. Selamat pagi untuk Adele. Aku mau lagu dari Nona Kak yang Yes You Do, No I Don't. Nah, Bungkus, terus juga ada dari Ica, teman PR2, di Babarus dong, Fitri Hindia, Nafas. Itu aja teman PR2 ya. Dan nanti untuk azan Juhur atau sholat Jumat, teman berdua itu akan dikumandangkan di jam 11:39 waktu Indonesia Tengah. Jadi teman berdua udah bisa siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat di hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia sadar dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang banyak bertaubat kepada Allah kecuali dia sadar bahwa dirinya banyak menjauh dari Allah SWT, banyak berbuat dosa kepada Allah, makanya dia banyak kembali kepada Allah SWT. Dan Nabi mengatakan solat duha adalah solatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Rugi kalau kita tidak menjaga solat duha dalam hidup kita ini, karena Nabi sudah patenkan, ya, Nabi sudah rekomendasikan bahwa sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah SWT. Dan Allah mencintai al-awwabin. Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma dua rakaat setiap hari saja, dua rakaat, tidak usah empat. Kalau kesulitan empat, sholat duha itu tidak ada batasnya. Mau dua, mau empat, mau enam, mau delapan, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, dua rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya dua rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyya sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Namanya siapa?
1: Livi kakak.
0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Mama Ina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Oh enggak?
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Melawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau, tolong. Ada yang mau culik Livi.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara. Tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Itu kan Papa teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

94 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kolaborasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo itu diperkuat melalui program sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan jalur vokasional khusus, dan program ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus menyiapkan calon tenaga teknik ketenaga listrikan yang memiliki kompetensi terukur profesional dan juga memahami standar keselamatan kerja. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenaga listrikan melalui jalur vokasional khusus 2026, melibatkan mahasiswa teknik elektro Universitas Negeri Gorontalo, dan sertifikasi ini diharapkan menjadi bekal tambahan bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia profesional di sektor ketenaga listrikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo yang diwakili pejabat fungsional pengembang kurikulum Linda Gani bilang sertifikasi itu jadi bagian penting dalam menjembatani pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang menurutnya pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu terus mendorong penguatan pendidikan vokasional supaya semakin link and match dengan kebutuhan dunia usaha dan juga dunia industri.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro.

0: Aduh.
1: Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
0: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
0: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
0: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang dipinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
0: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le dipinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
0: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin lagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo teman terbaik kamu, teman PR2. Ada kabar keren nih dari dunia hukum dan pariwisata, di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat lagi gaspol mendukung program baru skala nasional yang namanya itu G Tourism Indonesia, teman PR2. From Origin to Experience. Di mana teman PR2, kamu pasti pada mikir ya kan, G Tourism ini apaan? Nama cafe hits baru di Mamuju apa gimana? Bukan teman PR2, G di sini itu bukan Grand Indonesia apalagi ganteng-ganteng idaman. Iya. Yeah. G itu singkatan dari Geographical Indication alias indikasi geografis. Pokoknya ini tuh soal sertifikat hak paten buat produk asli daerah. Nah, Kemenkum Solbar itu pengen produk khas lokal kita kayak kopi mamasa atau oleh-oleh asli Solbar itu gak cuma dipatenkan biar gak diklaim sama tetangga, tapi juga jadi daya tarik wisata. Jadi konsepnya itu from origin to experience. Jadi wisatawan gak cuma datang foto-foto, terus pulang bawa kenangan manis yang ujung-ujungnya disakitin juga. Tapi mereka tuh diajakin ngeliat langsung proses pembuatannya, teman PR2. Terus juga nyobain kulinernya sampai dengan ngerasain budaya lokalnya. Jadi paket komplit deh ya, teman PR2. Program ini juga kemarin resmi diluncurkan langsung sama Menteri Hukum Republik Indonesia, Pak Supratman Andi Aktas di Bali sebagai pembuka daerah di Jawa Tengah. Jadi percontohan lewat kopi Arabica Dieng, Carica, terus juga Perwaceng. Nah, Solbar ini siap-siap nyusul, teman PR2. Kepala Kanwil Kemenkum Solbar, Pak Saifur Rohim, optimistis banget ya lewat kolaborasi ini, di mana ekonomi warga lokal juga bisa makin meroket dan budaya daerah juga tetap lestari. Mantap betul nih, teman PR2. So, yuk kita dukung terus produk-produk lokal kita biar makin mendunia. Dan next masih ada info banyak banget yang bakal aku share ke kamu. Pantengin terus Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di Belantika Musik Tanah Air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri, lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau

0: aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
1: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
0: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
1: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
2: A few hours later.
0: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
3: Jam berapa sih?
0: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
1: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
0: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan, amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
5: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Di blok.
4: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
1: Makasih ya.
4: Atas brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
6: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh. Kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa, begitu loh kak.
4: Betul, benar.
1: Kalau dari Aliki gimana?
7: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan. Biasanya mama-mama kayak bilang, torong bahas seragam lah gitu.
1: Oh iya, mama-mama berarti yang excited ya.
7: Membeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah aja mau kasih sama biasa gitu.
4: Waduh, iya.
6: Supaya biasa pas turun sholat gagal.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
7: Gitu yang berlebihan.
4: Iya.
7: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
4: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
4: kan?
8: Alin.
1: Alin gimana Alin?
9: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak. Karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
4: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek. Kalau dorang bilang dorang tiada baju mau dicetnya pelamari. Ada banyak sih itu.
9: Jadi itu sih. Misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli. Kalau enggak ya memang enggak sih. Tergantung gitu.
7: Lagi pengen ya.
9: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
4: Wah, gak sekalian sama bukan aja juga beda.
10: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9,4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada lagunya Miti Zasia dengan peringatan hari buruk. Dan teman Pro 2, siapa di sini yang isi dompet digitalnya lebih sering kelihatan angka nolnya ketimbang saldo utamanya? Atau pas mau check out belanjaan dompetnya langsung koma alias sekarat? Nah, biar dompet kamu enggak kena penyakit kritis permanen, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua itu baru aja bikin acara kece, di mana acaranya bernama Festival Literasi Papua 2026 bertajuk TIFA, Tumbuhkan Inspirasi dalam Festival Literasi Papua yang baru aja selesai digelar di Aula Universitas Yapis Papua Jayapura. Dan tujuannya simpel tapi ngena banget, di mana dia atau mereka tuh ngajakin anak muda Papua biar enggak cuma hobi scrolling media sosial sampai jempol keriting, tapi juga paham literasi keuangan dan transaksi digital secara aman. Kepala BI Papua Pak Warsono bilang kalau zaman sekarang membaca itu bukan cuma sekadar lulus tugas kuliah atau baca chat balasan dari si doi yang sering cuma dibalas ye doang itu ya teman berdua. Ya, membaca itu harus jadi kebiasaan harian. Lebih dari itu, anak muda juga wajib paham cara memilah informasi hoax, melek keuangan, sampai transaksi pakai kris atau m-banking biar nggak gampang ketipu pinjol ilegal atau link-link kaget nggak jelas. Dan teman berdua, harapannya sih semangat festival ini bikin anak-anak muda di Papua itu semakin kritis, produktif, dan juga makin jago ngatur duit demi nyongsong Indonesia Emas. Dan yuk teman berdua mulai sekarang biasanya rajin baca buku.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Kadang yang kita kira sampah gak berguna itu justru bisa bikin kaya mendadak. Ya gak percaya teman PR2, jangan-jangan ex kamu yang kamu bilang sampah sekarang udah jadi pengusaha sukses lagi. Ya semoga aja kali ya teman PR2. Tapi kali ini kita bukan mau ngomongin mantan, melainkan batok kelapa alias tempurung kelapa. Nah kalau biasanya batok kelapa itu cuma berakhir di tempat sampah atau jadi ganjelan pintu dapur, di tangan warga kreatif Indonesia, barang yang tadinya limbah ini malah bertransformasi jadi komoditas ekspor bernilai ratusan miliar rupiah. Salah satu buktinya ada di desa Bumi Rejo Dampit, Kabupaten Malang. Warga di sana udah punya tempat pengolahan arang batok kelapa modern, teman berdua, dan tebak dikirim kemana? Ke India, teman berdua. Dan gak tanggung-tanggung targetnya 5 kontainer per minggu. Ini tuh arang mau dipakai buat pesta barbecue senegara India atau gimana ya teman berdua, banyak banget tuh 5 kontainer per minggu. Nah gak cuma di Malang, UMKM dari Klaten juga udah rutin kirim arang batok kelapa ke Algeria, terus juga di Mesir sampai dengan Arab Saudi dengan nilai miliar rupiah. Malahan Kadin Batam juga sempat lepas ekspor ke Cina yang potensi nilainya tembus mendekati 200 miliar rupiah per tahun teman berdua. Dan usut punya usut, bule-bule di Amerika sama Eropa itu demen banget sama briket arang kelapa kita. Soalnya dianggap ramah lingkungan buat pemanggang daging alias barbekyuan. Jadi sementara sibuk nyari arang buat bakar sate Madura, arang kita malah udah jalan-jalan pelesiran ke luar negeri naik kapal kargo. Dan tempat padua batok kelapa aja kalau diolah dengan benar itu bisa bernilai jutaan dolar dan dicari-cari orang sampai ke mancanegara. Masa kamu yang calon sarjana atau pekerja keras gini malah ngerasa gak berharga? Self love tahun kedua. Yuk bisa yuk. Bisa. Oh pasti bisa. Kurang disemangatin aja. Kalau gak ada yang nyemangatin, nyemangatin aja diri sendiri tahun kedua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Radio station BTS.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok. Ada kabar hangat yang baru banget ngebul dari aspal nih, teman Pro 2. Siap-siap bangga pahlawan muda kebanggaan kita Veda Ega Pratama resmi mengawali akhir pekan GP Indonesia dengan manis. Yap, teman Pro 2 di sesi latihan bebas pertama alias FI 1 Moto 3 Mandalika yang digelar Jumat pagi, Veda Ega berhasil mengamankan posisi ke-10. Tebak berapa catatan waktunya? Iya, 1 menit 38,746 detik atau 38.746 detik, teman Pro 2. Bayangin melesat sekencang itu di atas motor balap. Kita aja kalau bawa motor matic di jalan raya kecepatan 60 kilo enggak sampai sih. 30 aja, teman Pro 2. 30 aja kita udah merasa kayak lagi ditembak angin surga, teman Pro 2. Lah ini Veda rebahan di tikungan Mandalika makin di depan aja. Nah, di sesi pembuka ini pembalap Spanyol dari tim Liqui Moly Dynavolt Intec GP David Almansa emang jadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 37.515 detik. Tapi jangan salah, teman Pro 2, Veda Ega yang membela Honda tim Asia ini tampil keren banget di kandang sendiri dan dia sempat meroket ke posisi ke-6 sebelum akhirnya nangkring di posisi 10 yang bikin makin sedap, teman Pro 2. Posisi Veda di FP1 ini lebih baik dibanding rival sengitnya asal Malaysia Hakim Danis yang terlempar di urutan ke-12 tahun kedua. Ini baru latihan bebas pertama loh. Ibarat kata Veda baru warm up alias pemanasan, belum ngeluarin ajian jurus pamungkasnya. Dukungan warga Indonesia juga langsung dari pinggir sirkuit pastinya bikin abonisi semangat Veda makin membara, teman kedua. So buat kamu yang akhir pekan ini nonton Moto3 Mandalika, jangan lupa teriakin doa dan dukungan paling kenceng deh ya buat Veda Ega Pertama.

1,4 Radio FM, kurang tahu teman terbaik kamu. Mario ke Klaus, Salah Kaprah. Dan finally ya, kita bisa melihat mendung di luar sana tahun kedua. Di real mendung ya, bukan asap. Ya semoga aja hujan deh, atau dia hanya ngeprank kali ya teman kedua. Dan teman kedua, ada kabar terbaru dari dunia si kulit bundar. Jadi daftar 30 nominator Ballon d'Or ini udah resmi keluar, dan surprise, biarpun udah memutuskan pensiun dari timnas Argentina setelah laga pamungkasnya kemarin, sang god Lionel Messi ternyata masih berhasil merangsek ke posisi 3 besar. Ibarat kata nih teman kedua, si Messi ini udah mau duduk manis menikmati masa pensiun sambil nyeruput teh, tapi bakatnya tetap meledak-ledak sampai juri gak bisa berpaling. Ya, tapi wait teman kedua, Messi ini di posisi 3 dengan peluang 7%, harus siap menantang dua kandidat terkuat di atasnya. Di posisi 2 ada si bocah ajaib dari Spanyol, Lamine Yamal, dengan peluang 40%, dan di puncak klasemen sementara, drum roll please, ada striker Maud Bayern Munchen, Harry Kane, yang memimpin dengan peluang sebesar 54%. Kane juga dapat dukungan penuh nih dari bos besar Bayern, Uli Hoeneß. Apakah tahun ini Kane akhirnya bisa mengutus sumpah tanpa trofi dan langsung dapat bola emas? Nanti kita lihat teman berdua. Yang bikin kaget lagi tahun ini gak ada nama Cristiano Ronaldo di daftar 30 besar. Yes, duel abadi Messi, CR7 di panggung Ballon d'Or itu resmi berganti era. Sementara pemenang tahun lalu, Ousmane Dembélé, itu masih bertengger manis di dalam daftar bersama nama-nama keren lain kayak Mbappe, Haaland, sampai dengan Vinicius Jr. Malam penganugerahan Ballon d'Or sendiri juga bakal digelar di London, Inggris akhir bulan Oktober ini. Dan menurut kamu siapa nih yang paling layak bawa pulang bola emas tahun ini tahun kedua? Apakah si Raja Gol Harry Kane? Si daun muda Lamine Yamal? Atau justru kejutan dari Mbak Messi lagi tahun kedua?

0: ini untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman.
2: Beri juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas lingkungan dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang. Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman berdua ya kehidupan. Nah gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua. Terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dengan curi. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya teman berdua, yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga, karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

0: Fine.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

lagunya nemenin kamu di jam 1:53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman PR2, buat kamu-kamu para pecinta K-pop, K-drama, atau yang sekadar sering halu pengen punya opo-opo Korea, ada kabar guncang nih dari negeri ginseng, teman PR2. Jadi pemerintah Korea Selatan itu dikabarkan lagi mengkaji ulang alias meninjau kembali aturan wajib militer atau wabil khusus buat para atlet peraih medali emas di Asian Games 2026 nanti. Selain ini, kan aturannya, ya selama ini kan aturannya teman PR2, kalau atlet Korsel bisa dapetin medali emas di Asian Games, mereka otomatis dapat insentif bebas wamil dan cuma perlu menjalani pelatihan dasar beberapa minggu aja. Nah, aturan ini enak teman PR2, yang katanya mau dievaluasi total sama kementerian terkait di sana. Usut punya usut, kabarnya wacana ini muncul karena banyak perdebatan soal keadilan, plus adanya penurunan jumlah populasi pemuda di Korea Selatan. Jadi barisan benteng pertahanan itu butuh lebih banyak personel, teman PR2. Bayangin deh, atlet yang udah latihan mati-matian, keringatan berliter-liter demi medali emas Asian Games 2026, pas dapat emas bukannya dapat kupon bebas wamil, malah disuruh tetap angkat senjata juga, teman PR2. Ini benar-benar definisi udah capek-capek juara, tetap disuruh baris berbaris. Tapi tenang, teman PR2, isu ini masih dalam tahap kaji ulang, dan juga diskusi panas di internal pemerintah Korsel, kira-kira bakal berlaku buat Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini atau enggak, kita tunggu aja ketok palu resminya, teman PR2. So buat para atlet Korsel termasuk opa atlet favorit kamu, kayaknya dari sekarang harus makin ekstra doa ya biar aturannya enggak makin berat.

kabar super heboh nih dari jagat musik tanah air, di mana drama hukum antara komposer Ari Bias sama diva internasional Agnes Bo itu ternyata masih berlanjut dan memasuki jilid baru tahun 2022. Pencipta lagu Ari Bias kabarnya resmi melayangkan gugatan hukum lagi ke Agnes Mo, dan gilanya ini adalah gugatan yang kelima kalinya tahun 2022. Lima kali tahun 2022. Ini mah judulnya bukan sekadar gugatan lagi ya, tapi udah kayak langganan membership, kalah-kalah sinetron kejar tayang episodenya teman berdua. Yang masalahnya sih masih seputar hal yang sama ya. Dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu Bilang Saja yang dibawain Agnes Mo tanpa izin di beberapa konsernya. Ari Bias merasa hak royaltinya itu belum tuntas, makanya dia tetap konsisten memperjuangkan haknya ke jalur hukum. Ibarat kata nih ya, kalau hubungan asmara aja digantungin berkali-kali udah pasti langsung putus. Nah kalau urusan royalti begini ya, Ari Bias tetap unbreakable buat maju terus tahun 2022. Kira-kira di gugatan kelima ini apakah bakal ada titik terang dan perdamaian di antara kedua musisi hebat ini, atau justru makin panjang jilidnya sampai ronde ke-10. Kalau kata Agnes Mo di lagunya sih bilang saja bila kau tak mau. Kita doakan aja ya, semoga masalah hak cipta dan royalti ini segera selesai secara damai tahun 2022 dan adil buat kedua belah pihak.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah, sini mana aja hujannya. Kebutuhan dulu, baru keinginan.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu. And Kiss Me, Maroon 5, ini lagu yang dirilis tahun 2014. Udah nganterin kamu di menit 22 dari jam 2 siang. Dan teman kedua, siap-siap bangga, film pendek asal Indonesia berjudul Anak Macan resmi masuk dalam daftar seleksi awal untuk mewakili Indonesia di ajang penghargaan film paling bergengsi sejagat raya, yaitu di Academy Awards alias Oscar 2027. Judulnya emang Anak Macan, tapi tarinya langsung menembus Hollywood, teman berdua. Ibarat kata, kalau biasanya kita cuma nemu anak macan dalam bentuk gambar di kaleng minyak kayu putih atau stiker angkot, yang satu ini malah mau melokal di red carpet Los Angeles. Film pendek karya sineas berbakat lokal ini juga sukses mencuri perhatian para kritikus film dunia lewat narasi cerita yang tajam, kuat, dan gentel akan pesan sosial serta budaya. Kemampuannya buat nembus kualifikasi Oscar 2027 juga jelas jadi bukti kalau kualitas perfilman di Indonesia udah gak bisa dipandang sebelah mata lagi, teman Pria 2. Yuk kita doa dan dukung bareng-bareng karya anak bangsa ini biar bisa terus melaju mulus sampai ke panggung utama Oscar 2027 dan bikin bangga seluruh Indonesia. Well, teman Pria 2, sekaligus ini mau pamit ya dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Pria 2 FM lainnya. So, sini aku pamit, bye-bye.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh,
1: abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu nih yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Gue ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja.
1: Dia takut sama balon.
2: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
1: Lah, apa itu globofobia?
2: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut gak sama balon?
0: Oh, tidak.

0: sayyidatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak. Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusolliya bin nas. Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholat, as-salatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Yannick Sinner menutup kalender tenis 2026 dengan perawatan cedera lutut kanan. Kabar ini juga diumumkan Sinner melalui media sosial. New York Times melaporkan Sinner terakhir mengayun raket di turnamen Wimbledon 2026. Setelah itu dia menjalani pemulihan cedera. Dan Tour Finals, turnamen bergengsi yang pernah dimenangi Sinner sebanyak 2 kali, prestasi ini juga menjadi bagian penting perjalanan karirnya. Novak Djokovic meraih gelar China Open setelah Alex de Minaur ini mundur di awal set kedua partai final. Djokovic memenangi set pertama 7-6 sebelum Demian Minaur juga tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Laga pamungkas ini berlangsung di Diamond Court National Tennis Center Beijing dan pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama sampai harus ditentukan lewat tiebreak. Demiour juga beberapa kali memanfaatkan kecepatan pergerakannya untuk memberikan tekanan kepada Djokovic, tapi Djokovic mampu mengeluarkan pukulan terbaik ketika menghadapi situasi penting sepanjang pertandingan. Carlos Alcaraz ini kembali mengangkat trofi setelah mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo. Unggulan pertama ini mengalahkan Ziri Laheka 7-6, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 96 menit di Ariaka Coliseum. Alcaraz tampil dalam turnamen keduanya setelah absen panjang akibat cedera pergelangan tangan sejak April hingga September. Kemenangan ini juga sekaligus menjadi gelar level tour pertamanya sejak menjuarai Doha di Februari kemarin. Sekian info kedua.

selamat sore teman berdua. Gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat gak sih di hari Jumat sore? Kayaknya udah makin semangat ya kalau udah ketemu sama hari Jumat lah. Libet gak tuh? Karena besok ada weekend. Emang masih ada ya yang WFH di hari Jumat? Setahu aku juga ada WFH gitu di hari Jumat. Tapi aku lupa deh. Ada beberapa instansi teman aku juga di hari Jumat tuh WFH. Jadi berasa kayak liburnya tuh 3 hari gak sih? Anyway, selamat datang lagi untuk kalian yang lagi di jalan pulang atau mungkin baru selesai kuliah, masih sibuk beraktivitas, masih harus menyelesaikan berbagai macam pekerjaannya ya sebelum ketemu weekend teman berdua. Atau mungkin sekarang udah rebahan sambil nge-scroll TikTok, Instagram sampai lupa waktu, tenang. Kalian gak sendirian. Ada nih selamat bakal nemenin kamu, menemenin sore kalian biar lebih berwarna ya untuk hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ampun cerita kamu hari ini teman berdua. Nanti kamu bisa share ke aku kok nanti ya di trending topic. Jadi aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Stay tuned.

menggiatkan industri musik, kok musik sih, industri perfilman di tanah air. Teman Pro2 Imaginary, rumah produksi, baru yang rilis trailer perdana film musikal Batak Pulang Kampung di hari Rabu 7 Oktober kemarin. Jadi trailer ini tuh memperkenalkan perjalanan Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke tanah leluhurnya. Jadi sebelumnya tuh dia ngejalanin kehidupan sebagai vokalis band, tapi ayah tuh kemudian minta dia untuk mempersiapkan diri menjadi calon anggota legislatif. Dan untuk menjalani persiapan itu, Daniel tuh pergi ke Sumatera Utara dan mulai mengenal kembali budaya Batak yang selama ini udah berasa jauh lah dari dia. Nah, di kawasan Danau Toba, Daniel tuh ditemenin sama Uli, sepupunya yang tinggal di sana, dan bantu mengenalkan berbagai sisi kampung halamannya lah. Dan Uli ini mendampingi Daniel, memahami budaya setempat, sementara perjalanan ini yang perlahan tuh bikin mereka berdua tuh makin dekat, terus makin muncullah perasaan-perasaan baru gitu loh teman berdua. Jadi film ini tuh dibintangi sama Axelo Nababan sebagai Daniel, dan juga Vanessa Simorangkir sebagai Uli, dan juga Judika Sihotang dan Lea Simanjuntak. Orang Batak semua yang main di sini ya. Selain itu ada juga Rita Matumona, ada Paulus Simangunsong, nah Boris Bokir, Indra Jegel, Oki Rengga juga. Ih, kayaknya seru ya. Jadi film ini tuh disutradarai sama Benedion Raja Guguk bersama Christo Emmanuel, dan musiknya digarap sama Vicky Sianipar untuk menguatkan juga si nuansa Bataknya ini ya. Dan proses pengambilan gambar ini berlangsung di Danau Toba, Pulau Samosir, dan sejumlah lokasi ikonik Sumatera Utara dan Jakarta. Dan film ini juga bakal menghadirkan beberapa lagu Batak kayak Jamila, Pulau Samosir, Tortor Honma, dan juga Tiris Molai Bangkuang. Dan kehadiran musik ini juga jadi bagian penting dalam cerita, sekaligus juga memperkuatlah suasana budaya Batak sepanjang film. Kayaknya seru sih, kayaknya harus aku nonton ya film ini, karena aku juga pengen bisa belajar banyak budaya Indonesia gitu loh teman berdua. Jadi intinya film ini mengangkat pencarian identitas, hubungan ayah dan anak, budaya Batak juga ada di sini, dan kisah romantis dengan Uli ini teman berdua. Dan dijadwalkan tayang nantinya di Bioskop Indonesia mulai 26 November 2026.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?

Madani Film Festival 2026 menghadirkan kompilasi film festival jelek. Kok ada ya film festival jelek ya? Dan ini tuh diselenggarakan kemarin di Taman Ismail Banzuki dan Pemutaran. Ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival tahun ini. Jadi festival film jelek ini hadir sebagai ruang untuk pembuat film untuk mempertemukan karya yang belum mendapatkan tempat dengan penontonnya. Jadi festival ini tuh gak hanya sekedar mencari film dengan kekurangan teknis ya, tapi juga mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya. Tapi kenapa harus namanya jelek sih? Kayak apa kek gitu diganti kek? Kayak jelek, maksudnya kita udah bikin karya ya, walaupun memang mungkin masih banyak minusnya di karya itu, tapi kan ada effort di sana. Aku juga rada-rada, ya udahlah ya. Dan founder festival film jelek ini mengatakan FFJ ini berawal dari banyaknya film karya teman-teman yang tidak mendapat kesempatan untuk ditayangkan, dan sejumlah pembuat film ini bahkan tidak tahu tempat untuk menayangkan karyanya setelah film selesai dibuat gitu. Dan sejumlah film sebenarnya punya potensi untuk ditonton walaupun masih punya kekurangan teknisnya, dan kekurangan ini yang membuat beberapa karya berpeluang ditolak ketika mengikuti festival dengan standar industri gitu. Dan penilaian FFJ juga mempertimbangkan alasan pembuat mengirimkan karyanya ke festival. Kejujuran dan keinginan untuk membuat film ini menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasi sendiri teman berdua. Dan film, salah satu pembuat film ya yang mendapat ruang melalui FFJ itu dari film Sehari Semimpi yang dibuat di tahun 2024 sebagai tugas akhir SMA-nya si Salwa, dan awalnya hanya ditayangkan untuk keperluan kelulusan aja gitu. Gak percaya diri awalnya dia mengirimkan filmnya karena menganggap karya dia juga masih terlalu jelek untuk masuk FFJ. Dan kemarinnya akhirnya muncul setelah berdiskusi dengan beberapa orang di lingkungan festival. Jadi sejak dibentuk di 2026, FFJ menerima 270 submisi dan punya 45 film untuk diterima dalam salah satu penyelenggaraannya. Dan karya-karya ini juga kemudian tetap diputar dalam berbagai kegiatan dan roadshow FFJ di sejumlah daerah. Dan FFJ juga berencana memperluas programnya melalui festival MV Jelek di akhir 2026 nanti. Dan program ini juga akan membuka kesempatan bagi calon sutradara untuk mengajukan konsep video musik bersama sejumlah musisi.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup gak harus ngikutin FYP juga ya kan. Perlu mikir udah siap belum, bukan cuma nikah tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga gak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu gak, generasi tertangguh di dekade ini tuh adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih, menyala masa muda kita.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga

0: Raden. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun. Jadi aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super. Gak perlu bisa terbang. Gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

film Teman Pradua yang kayaknya wajib kalian nonton sih, karena film ini tuh sudah tayang di beberapa festival film internasional gitu, dan baru tayang Indonesia di tanggal 8 Oktober kemarin. Film terbarunya Arya Saloka dan juga si Putri Marino, 4 Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java. Jadi film ini film karya Camilla Andini, dan ini juga sebagai wakil resmi Indonesia ke Best International Feature Film Oscar 2027. Dan film ini tuh mengisahkan pergulatan hidup dan batin seorang perempuan penyintas kekerasan seksual yang pulang kampung untuk menghadapi berbagai urusan yang belum selesai gitu. Jadi intinya aku udah ngeliat beberapa review dari para actors juga yang udah nonton filmnya, terus juga para penikmat film juga, ini film katanya bagus banget. Jadi kayaknya wajib masuk di list film yang bisa kalian tonton mungkin di weekend kali ini ya teman berdua. Anyway, film ini sudah tayang perdana di Toronto International Film Festival dan juga menjadi salah satu film Indonesia yang ikut tayang di Busan International Film Festival. Dan film ini juga terpilih untuk tayang dalam program Centerpiece, sementara di Busan, 4 Musim Pertiwi ini tuh tayang di program A Widow on Asian Cinema. Jadi film ini wajib banget kalian tonton ya, dan sudah rilis atau sudah main di semua bioskop kesayangan kamu dari tanggal 8 Oktober 2020 kemarin.

0: baru jam 4 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau udah diketemu hari Jumat jam 4 sore, kita udah ketemu lagi di Sore Ceria Magota Berjaringan, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut ya. Jadi sore ini kita bakal kedatangan, bukan bakal, sudah kedatangan ya, tamu spesial dari dunia musik indie. Jadi kita bakal ngobrol sama band yang namanya unik banget ya, dan kayaknya udah siap banget untuk share cerita mereka tentang perjalanan kreativitas mereka di musik sendiri. Ada Nonsense Theory untuk sore hari ini. Anyway, kita bakal mengeksplorasi cerita mereka juga. Penasaran juga mungkin dengan proses kreatifnya mereka. Terus juga gimana cerita mereka membangun band ini, ya kan? Buat kalian mungkin yang penasaran dan pengen tahu juga gimana ceritanya. Anyway, program ini juga bisa kalian dengerin di Pro2 Gorontalo pastinya. Di Pro2 Manado, Pro2 Tahuna, dan juga Talaut. Kita langsung aja kenalan sama teman-teman dari Nonsense Theory. Hai, selamat ya, sore.
1: Selamat sore.
0: Ada Bintang ya, dan juga ada Fatur untuk ya, sore hari ini. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin band, konsep band, tapi dua orang itu agak minim ya. Misalkan ya, kalau band itu ya minimal tiga gitu. Kalian berdua, ini Fatur sebagai apa, Bintang sebagai apa nih di sini?
2: Kalau untuk line up originalnya itu sebenarnya ada bertiga, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Cuma memang satu orang memutuskan untuk keluar, jadi sisanya kita berdua. Jadi Fatur ini dia gitaris ya, dan saya itu di drummer.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang benar-benar konsepnya cuma berdua aja ya. Gitaris, drum aja. Vokalisnya sekaligus si Fatur ya?
2: Vokalisnya ada, cuma mungkin berhalangan untuk hadir ya.
0: Oh gitu, soalnya di flyer cuma ngedropin muka.
1: Oh, iya.
0: Jadi kirain memang benar-benar cuma berdua aja gitu. Jadi total sebenarnya ada tiga ya sekarang ya.
1: Iya, kurang lebih tiga.
0: Kemarin tuh ada empat harusnya, cuma yang satu udah mengundurkan diri. Oke, okay. Vokalisnya namanya siapa?
2: Riang.
0: Oke, okay. Syarat untuk Riang dulu ya. Mungkin lagi kerja kali ya. Tapi sebenarnya aku pengen tahu sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Nonsense Theory sendiri, ya kan, yang udah ngerilis satu lagu ya, satu single ya sejauh ini. Aku pengen tahu dulu mungkin filosofi di balik nama Nonsense Theory ini apa sih?
2: Oke, okay, jadi Nonsense kan
0: okay.
2: Nggak masuk akal ya, Kak. Tidak masuk akal. Kemudian
0: teori nggak masuk akal.
2: Jadi ya, waktu pembentukan itu kita sebenarnya nyari nama yang yang unik, tapi juga nggak terlalu absurd. Jadi waktu itu kita nyoba apa ya, mentransfer isi kepala kita menjadi sebuah lagu. Nah, isi kepala itu kan kadang nggak masuk akal ya, Kak. Kita mau mencoba menjadikan isi kepala yang absurd itu menjadi sesuatu yang tidak absurd lagi. Jadi yang tidak masuk akal kita jadikan sesuatu yang masuk akal begitu. Jadi bisa kurang lebih seperti itulah. Jadi sebuah ketidak masuk akal, nonsense yang kita coba untuk eksplorasi.
0: Jadi sebuah karya gitu ya. Oke, okay, jadi sebenarnya ini memang benar-benar karya kalian ini tuh benar-benar semua dari isi kepala kalian ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, mungkin Fatur?
1: Kalau saya sih kurang lebih sama seperti jawaban teman saya. Karena emang dari namanya itu Nonsense Theory kan satu ketidakmasukakalan. Jadi kita rubah stigmanya jadi masuk akal.
0: Oke, okay. Tapi pemilihan nama sendiri ini siapa yang memutuskan awalnya?
1: Kalau untuk pemilihan nama bandnya kita ini sebenarnya kolektif. Jadi karena kemarin sebelum teman kita yang cabut, kita tuh sempet kayak sama-sama buat cariin nama band gitulah.
0: Oke, okay. Berarti ini apa sih namanya, diputuskan bersama gitu ya untuk band ini sendiri. Oke, okay, ini udah berapa lama sih band Nonsense Theory ini?
2: Dari 2025
1: kan? 24 akhir.
2: Oh iya, 24 akhir.
0: Oh, oke, okay. Berarti udah mau 2 tahun ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya kalian bermula dari teman nongkrong aja atau teman lama, teman sekolah, akhirnya memutuskan untuk bikin band itu kenapa gitu?
2: Waktu itu kita memang teman kuliah, Kak. Jadi satu jurusan, cuma emang beda-beda kelas aja. Nah waktu itu ada event lah, event jurusan gitu. Dan kita ini dipanggil oleh bandnya jurusan itu buat ngisi instrumen satu-satu. Jadi saya ngisinya drum, Fatur nih ngisinya gitar. Cuma pas hamin satu minggu kalau nggak salah ya.
1: Iya, udah lebih hamin satu minggu.
2: Satu mingguan sebelum event itu kita nggak jadi di... Kita digantikan lah oleh personel lain. Jadi dari ada sedikit kekecewaan di diri kita yang yang memotivasi kita untuk bikin sendiri aja.
0: Tidak tersalurkan itunya akhirnya bikin ya udah kita bikin aja. Kita cari jalan lain. Kalau misalkan jalan itu ditutup, kita cari jalan lain
2: Orang lebih gitu.
0: Baik. Tapi Non Sentiori ini genre musiknya apa nih?
2: Kita di alternative rock. Kalau mau lebih spesifik, kita di shoegaze mungkin karena kita suka eksplorasi dan juga sound-sound yang mengawang-awang gitu, Kak.
0: Baiklah. Jadi sebenarnya untuk genre musik ini juga sudah dipikirkan, maksudnya keputusan bersama juga emang benar-benar genre yang kalian suka ya?
2: Iya, Kak. Jadi itu.
0: Kenapa? Fatur kayak diem.
1: Coba, Kak, aman-aman. Soalnya kan tadi Kaknya nanya kan kita tuh genrenya apa. Jadi genrenya Nonsense Theory itu dia alternative rock tapi kita tuh bawain shoegaze. Shoegaze atau enggak post rock. Lagunya itu dia gambaran lagunya, gambaran genrenya lagu shoegaze itu dia kayak lagu ngawang agak berisik. Tapi beda dari genre yang lain gitu. Pasti kalau peminat shoegaze tau lah genrenya itu kayak gimana gambarannya.
0: Jadi sejauh ini kalian sudah merilis satu lagu ya?
1: Iya.
0: Itu judulnya apa?
2: Drown in Blue, Tenggelam di Biru.
0: Tenggelam di Biru, mungkin bisa diceritakan ini lagu siapa yang bikin, terus inspirasinya itu dari mana, prosesnya itu kayak gimana?
2: Jadi untuk sebenarnya ini lagunya ini saya yang bikin semua ya. Jadi mau dari aransemen, kemudian recording instrumennya satu persatu itu saya semua. Karena memang Fatur waktu itu dia berhalangan untuk bantu. Jadi ya sudah saya selesaikan sendiri saja. Dan makna sebenarnya ini awalnya itu mau saya angkat isu krisis identitas, Kak. Tapi karena ada kejadian lain di hidup saya yang membuat pakai ini aja makna di balik lagu ini ya. Jadi akhirnya menggambarkan rasa sakit yang kita tidak tahu rasa sakit ini dari mana. Jadi biru itu kan sering diasosiasikan dengan sedih, sakit.
0: Iya, blue kan.
2: Iya. Nah jadi drown in blue, tenggelam. Mungkin kalau disederhanakan mungkin bisa dikatakan tenggelam dalam sebuah rasa sakit,
0: rasa sedih gitu ya.
2: Rasa sedih.
0: Berarti ini emang based on pengalaman pribadi kamu ya, isi hati kamu gitu ya, kehidupan kamu sendiri. Nah proses produksinya itu berapa lama nih, Bintang?
2: Untuk produksinya kalau nggak salah itu 4 bulan kalau tidak salah. 4 bulan. Tapi itu bulan. Ya emang ngaret aja sih. Jadi rekaman terus habis itu buntu ya diem lagi gitu. Jadi nggak di push aja gitu.
0: 4 bulan sih menurut aku juga lumayan yang nggak lama-lama banget juga sih untuk sebuah lagu ya. Tapi kalau kalian berdua sendiri yang paling menginspirasi kalian dalam bermusik siapa? Band mungkin band luar yang
1: kalau yang paling menginspirasi dari kita sebagai personel Nonsense Theory itu kalau dari pribadi saya yang sangat menginspirasi itu ada salah satunya band dari Jawa Timur kalau nggak salah, band Enola. Dia kiblat genrenya itu shoegaze. Terus ada Sun Lotus, ada Glare, pokoknya banyak lah. Ada Title Fight dan lain-lain.
0: Apakah itu juga jadi salah satu kiblat kalian dalam bermusik juga?
1: Kalau untuk kiblatnya ya enggak juga sih, cuman kayak referensi gitu.
0: Kalau dari Bintang gimana?
2: Mungkin yang untuk lebih condong ke genre ini adalah Fatur ya. Cuma kalau saya dia lebih kalau saya itu orangnya lebih all genre lah. Jadi mau genre
0: universal
2: apapun
0: ya
2: selagi enak. Cuma memang kalau untuk kiblat bermusik ya mungkin band-band alternatif rock 90-an lah. Kayak Sunny Day Real Estate. Kemudian band-band shoegaze juga tahun 90-an. Ya mungkin kurang lebih kayak gitulah, Kak.
0: Oke, okay. Kamu lebih ke band-band 90-an ya. Oke, okay, deh. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama mereka ya, teman Pradua. Ini udah ada beberapa yang gabung juga di live chatnya TikTok. Ada, kita sapa dulu, ada Novalina Habibi, ada Cardiac Ares, ada Linda DJ Inten. Hai, selamat sore. Tukang streaming juga udah masuk nih. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya sama Bintang dan juga Fatur dari Nonsense Theory, bisa langsung aja di live chatnya Prodo Gorontalo. Bisa juga di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 000 924, dan juga di Instagram @prodo_gorontalo. Kita masih bakal ngobrol sama mereka, gimana cara mereka bertiga berarti ya sekarang ya formasinya. Yeah, yeah. Menyatukan satu kepala ya selama 2 tahun ini, terus juga ada proyek apa mereka kedepannya, nanti kita bakal balik lagi. So, ada lagu dari Love It, Because of You.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produfm.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Kita balik lagi Pro 2 FM Gorontalo tahun Pro 2 dan masih ngobrol sama Nonsense Theory. Ada Fatur dan juga Bintang untuk sore hari ini. Aku juga mau menyapa tahun Pro 2 yang lagi sejauh di Pro 2 FM Manado, Pro 2 Tahuna dan juga Talaut ya untuk sore hari ini. Selamat sore untuk kalian semua yang juga sudah gabung di live chatnya TikTok Pro 2 Gorontalo. Dan kita juga masih bakal ngobrol lagi sama Fatur dan juga Bintang. Anyway, kalian ini sekarang pada sibuk apa sih selain ngeband?
4: Kuliah ya tentunya, Kak.
3: Oh iya?
4: Iya.
3: Fatur juga?
4: Sama.
3: Semester berapa?
4: Kita berdua semester 5 sekarang.
3: Semester 5. Nah, ya. Gimana tuh cara kalian bagi waktu antara kuliah dan juga ngeband ini? Biasa tampil di event-event band indie kan? Di gigs-gigs gitu ya?
4: Belum pernah naik gig sih, Kak.
3: Oh, belum pernah. Nah, jadi
4: masih
3: sejauh ini
4: fokus di rilisan-rilisan aja.
3: Oh, masih fokusnya di rilisan dulu. Nanti habis itu kalau mungkin udah target kalian untuk bisa masuk ke gigs itu emang harus udah punya beberapa lagu apa gimana baru akan masuk apa gimana?
4: Kita minimal ada EP dulu kan.
3: Iya. Minimal ada EP 5-6 lagu ya.
4: Iya.
3: Yeah. Oh, oke, baiklah. Jadi berarti selama ini masih aman ya untuk bagi waktu antara kuliah dan juga ngeband, berarti latihan-latihan aja ya?
4: Iya.
3: Latihan sama sekarang ada rencana untuk bikin lagu kedua kah?
4: Sekarang udah ada beberapa lagu yang sementara digarap sih, Kak.
3: Oke. Ada... Yang satu udah rilis kan?
4: Iya.
3: Terus yang digarap ada berapa lagu nih?
4: Ada, kalau di total ya mungkin ada 3-4.
3: Bentar lagi berarti ya EP-nya harusnya udah ada ya.
4: Iya, harusnya.
3: 2027 harusnya. Targetnya. Apa tahun ini?
4: Mungkin akhir tahun.
3: Akhir tahun ini.
4: Ya, mungkin.
3: Oke, jadi setelah itu dirampung, EP-nya rencananya 4 lagu. Apa 5 apa 6?
4: 5 kayaknya.
3: 5 lagu. Oke, kalau misalkan EP-nya udah rampung, apakah kalian juga akan ada rencana untuk bikin satu apa ya? Peluncuran EP gitu apa gimana? Nantinya one day.
4: Untuk saat ini kita belum apa namanya mikir ke situ sih, cuma mungkin maybe
3: ke sana ada ya, cuman ya maksudnya untuk saat ini fokusnya masih ke single dulu, EP dulu ya yang akan fokusnya di situ. Oke. Tiga lagu ya sekarang lagi disiapin ya.
4: Iya.
3: Oke. Ini tiga lagu ini udah kira-kira udah berapa persen nih persiapannya?
4: Karena kita emang cuma bertiga ya, jadi yang paling matang itu mungkin 80% lah. Yang paling matang sisanya ya 50%, 30%. Karena emang kita emang ngurus semuanya apa-apa sendiri gitu. Jadi mau dari recording sampai release.
3: Mastering dan lain-lain ya. Oke. Ya maksudnya kalian juga bukan yang harus buru-buru banget ya. Jadi kayak nyantai banget aja gitu untuk EP ini sendiri. Oke. Tapi untuk tiga lagu ini kira-kira siapa yang paling banyak andil di sini untuk lagunya?
4: Kalau yang paling banyak andil sih kurang lebih kita berdua. Karena vokalis itu vokalis kita tinggal kasih materi. Terus kita tinggal kasih materi, suruh dia buat latihan sama materi yang kita kasih gitu. Kalau untuk soal yang semuanya kayak mungkin dari producingnya, mixingnya, take-nya itu mungkin si Bintang karena dia kehitung satu kali komposer gitu.
3: Oke. Nah untuk penulisan lirik sama ide dari lagunya sendiri, ini apakah juga masih tentang pengalaman pribadi kah apa gimana?
2: Iya sih, rata-rata semua apa namanya?
3: Pengalaman pribadi kamu?
2: Ah, tidak juga sih. Kayak Fatur datang gitu, dia datang terus
3: cerita.
2: Dia, dia cerita. Kayaknya gue kemarin gini, kayaknya bagus deh buat dijadiin. Atau yang vokalis tuh kemarin dia ngechat di grup kan. Terus dia curhat sekalian, dia curhat panjang lebar dicurhat, terus saya bilang lah, kayaknya bagus deh diangkat jadi materi nih. Kita buatin lagu gitu. Ya gitu aja sih kalau untuk kisah di balik lagunya itu mungkin gitu aja, dari cerita terus kita angkat jadi lagu. Jadi tidak melulu itu cerita hidup saya gitu.
3: Jadi cerita bertiga pokoknya intinya kayak gitu ya. Tapi kalau lagu ini sendiri, tiga lagu ini mungkin bisa di-spill sedikit, ini bakal ngomongin tentang apa? Jadi aku udah tahu nih masalah hidup kalian dari lagunya ya.
2: Iya.
3: Bisa di-spill.
2: Oke, jadi satu ada yang bercerita tentang kesepian, alienasi sosial lah kalau bahasa
3: itu ceritanya kayak. Siapa tuh?
2: itu ceritanya saya.
3: Oke.
2: Kemudian mungkin yang baru pikiran konsepnya itu yang kemarin itu vokalis kita itu curhat di grup. Nah mungkin itu kita bakal angkat tentang exhausted, jadi tentang kelelahan mental ya.
3: Capek iya ya.
2: Terus satu lagi itu ada tentang apa ya? Tentang patah hati kalau nggak salah. Patah hati karena waktu itu ada kisah. Tapi ini dari kisah seseorang yang di luar band gitu. Jadi ada kisah teman saya. Dia cerita, ya gitulah kisah tentang patah hati. Jadi ada patah hati, kemudian kecapean apa namanya? Kelelahan mental, terus. Ada alienasi sosial.
3: Kesepian ya. Masalah-masalah anak-anak. Gen Z lah ya, anak-anak muda ya sebenarnya ya yang diangkat di lagu ini. Oke, nah di proses produksi sendiri, apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi, entah dari sisi teknisnya, waktunya, atau mungkin biaya yang mungkin kalian hadapi tantangan terbesar?
4: Kalau untuk tantangan terbesar sih lagi dan lagi yang paling poinnya utama itu waktu sih Kak. Karena kan kita juga kalau masih dibilang mahasiswa. Ya jadi harus beneran betul-betul manage waktunya gitu. Belum lagi kalau kita ada urusan mendadak atau agenda apa gitu. Jadi ya harus bisa di manage
3: sebaik mungkin ya. Apalagi kan semester 5 tuh udah ini ya.
2: Udah sibuk banget
3: ya. Udah sibuk parah gitu. Oke, jadi kalau misalkan dari Fatur sendiri mungkin masalahnya masalah di waktu ya.
4: Iya, waktu.
3: Kalau Bintang?
2: Kalau untuk saya sendiri sih mungkin sama waktu, sama sumber daya manusia.
4: Iya.
2: Karena kita minim banget, bener-bener dari production sampai release itu bener-bener kita sendiri, kita semua bertiga doang
3: mandiri.
4: Jadi, semendiri itu ya.
2: Pertama itu nggak ada target ya.
4: Iya. Ada target.
2: Kita nggak bisa target karena kita nggak berani. Misalnya kita bilang 14 harus rilis ya. Terus kan kita cuma bertiga nih. Kalau enggak belum siap terus kan enggak mungkin.
3: Ya dipaksain juga kan enggak mungkin.
2: Ini mungkin itu sumber daya sama waktu sih karena udah sibuk parah sekarang semester sekarang nih.
3: Iya. Kalau kataku sih mending kuliah dulu deh. Nanti habis itu kan tinggal mau rilis single kapanpun atau EP-nya kapanpun kan udah enak gitu ya. Tapi kan sebenarnya di band di indie itu kan lumayan luas ya. Di Gorontalo itu kan menurut aku melihat saat ini, aku beberapa kali nonton gigs juga, dan beberapa teman aku juga masih sering main gigs juga gitu. Jadi aku melihat saat ini tuh event-event gigs itu udah makin bagus, hampir tiap bulan ada gitu. Jadi kayak mereka tuh apa ya, sangat-sangat produktif menurut aku sih, anak-anak band indie saat ini gitu. Jadi mereka kayaknya sangat welcome untuk orang-orang yang pengen punya panggung gitu-gitu ya. Apakah kalian tidak terfikirkan untuk mungkin minta bantuan sama teman-teman band lain gitu kan? Atau mungkin sharing cerita mereka juga yang sudah pernah ngeluarin EP sebelumnya ya kan? Cara mereka juga biar apa jadi yang tantangan kalian dalam produksi itu juga akan apa ya? Ada solusinya gitu. Pernah enggak kalian terfikirkan ke situ?
4: Kalau untuk terfikirkan sih sebenarnya sering. Dan juga kemarin-kemarin itu saya pribadi itu udah ngobrol sama beberapa teman-teman yang udah pernah naik di gigs juga. Terus mereka juga kasih solusi ke kita, gini-gini, solusinya gini, sarannya gini. Ya kita dengan band yang masih dibilang sangat newbie, masih awam, yang istilah katanya masih basah lah. Itu kita ya sangat-sangat menerima saran dari mereka, apalagi yang udah berpengalaman cukup lama di dunia musik. Jadi kita emang beneran terima baik-baik saran dan solusinya.
3: Oke, maksudnya obrolan itu sudah ada ya dengan mereka-mereka itu ya. Oke, cuman kayaknya aku melihat kalian berdua ini ya masih kayak rada-rada nggak enak ya.
4: Gak enak.
3: Iya kan. Mungkin merasa kayak masih muda apa bagaimana ya kan, ketemu sama mereka yang mungkin udah terjun lama, jadi kayak udah udah agak gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya mereka itu orang-orang yang sangat welcome gitu. Dengan orang-orang yang mau berkarya seperti kalian gitu. Tapi one day setelah EP ini ada rencana kayak bikin video musiknya, atau mungkin kalian juga one day pengen bisa kolaborasi sama band apa gitu, ada nggak?
2: Kalau untuk one day kalau udah ada EP-nya, mungkin single apa namanya? Kalau udah ada EP-nya mungkin salah satu lagu dari EP itu pasti kita bakal buatin MV sih, pasti.
3: Salah satunya aja ya.
2: Salah satunya. Terus karena kita tuh orang band yang mau apa ya? Kualitas tuh di nomor satu kan. Jadi ketika apa namanya, semua EP-nya ini dibuatkan MV, itu saya nggak berani jamin kalau semuanya bakal berkualitas gitu. Jadi kalau salah satunya aja, kita kan fokus ke situ semuanya, ke situ. Jadi itu pasti akan apa namanya, ada kualitasnya lah. Nah kemudian untuk kolaborasi ya, mungkin dengan kolaborasi dengan band-band lokal, apalagi sampai di tahap yang produksi dan rilis, mungkin featuring ya, bisa featuring dengan band-band lokal, mungkin itu target kalau untuk apa namanya kolaborasi dengan band sih.
3: Udah ada kepikiran satu nama band mungkin yang kayaknya pengen deh bisa collab sama mereka gitu.
4: Kalau untuk collab, kepikiran nama sih belum kepikiran sama sekali, karena ya kita juga masih sangat perlu banyak berbenah-benah, apalagi di internal bandnya kita sendiri, sangat banyak perlu yang dibenah, masih banyak yang harus direvisi, masih harus sangat perlu untuk dimatangkan lebih lagi.
3: Okay.
4: So far sih gue aman.
3: Kalau Bintang mungkin udah ada kepikiran satu nama yang kayaknya asik nih kita collab sama mereka, ada gak?
2: Mungkin apa ya, Forget Yesterday mungkin.
3: Forget Yesterday. Okay.
2: Jadi bakal jadi perpaduan yang menurut saya itu.
3: Forget Yesterday siapa aja dulu ya? Aku lupa lagi ya.
4: Kalau Forget sih setahu
3: Sultan,
4: saya ada.
3: Sultan bukan ya? Aksa bukan ya?
2: Sultan bukannya itu ya? Purple Face.
3: Purple Face. Oh okay. Bagaimana penama Sultan ini kan? Solar lah, so ada apa? Siapa aja mereka di situ ya? Okay, baiklah. Ada siapa sih di situ? Matur.
4: Kalau di situ yang saya ingat ya, yang saya ingat cuman ada Lazul kayaknya. Lazul. Sama lupa lagi DP nama.
3: Satu juga
4: itu yang DP pas bagian yang dia itu kurang tahu juga sih dia vokalis atau tidak. Dia orang yang so cukup berumur lah.
2: Kayat
4: ya, kurang lebih. Kayat.
3: Oh iya dia, iya benar-benar dia lagi. Yeah. Oke, baiklah, nanti semoga ya bisa collab sama mereka. Anyway, tadi aku juga pengen nanya. Nah kalian kan bertiga nih ya, kalian bertiga kan sekarang formasinya. Nah menyatukan tiga kepala ini dalam satu band menurut kalian gimana tuh? Karena pasti kan ada, ini kan tiga karakter yang berbeda ya, dan pasti ada banyak pendapat-pendapat yang berbeda juga di antara kalian bertiga. Apalagi masih anak muda. Yang egonya juga masih tinggi gitu. Nah kalau kalian bertiga sendiri, gimana sih cara kalian untuk menyatukan tiga kepala ini?
2: Kemarin itu kan waktu belum rilis nih, rilisan kita pertama. Kemarin itu kita mikir ini warnanya mau kayak gimana. Nah Fatur dia punya punya pikirannya sendiri. Terus vokalisnya juga kemarin bilang warnanya sendiri, terus saya juga punya warnanya sendiri. Jadi kita bawa tuh ke meja, kita kumpulkan. Mm-hmm. Terus kita taruh satu-satu. Nih, gue mau lagunya kayak gini, gue mau lagunya kayak gini. Jadi beda-beda tuh. Mm. Nah, kemudian yang saya lakukan di situ adalah saya apa namanya? Kita langsung mainin tuh. Kita langsung mainin, terus kita record satu menitan lah kita record, terus kita dengerin. Dan itu per apa namanya? Sesuai konsep dari masing-masing personel nih. Hmm. Jadi satu menit pakai warnanya si Fator, satu menit pakai warnanya saya, terus satu menit pakai warnanya si Riang. Hmm. Nah, terus kita dengerin sama-sama tuh tiga hasil rekaman. Mana yang paling bagus, mana yang paling banyak yang suka gitu. Nah, itu yang kita. Itu kalau untuk lagu ya. Kalau untuk yang lain mungkin ide MV atau up dan lain itu mungkin komunikasi aja sih. Kita ya, ngomong. Kita ngomong terus cari jalan tengahnya aja gitu.
3: Iya ya, tapi menurut aku itu ide yang bagus juga sih, ya kan? Karena kan mungkin tiga ini juga gak mungkin punya satu genre musik yang sama gitu kan. Kalau kayak tadi Fatur lebih ke kayak ya sama dengan nonsense teori sendiri genrenya. Kalau Bintang tuh sebenarnya lebih general juga gitu. Jadi semuanya masuk-masuk aja, enak-enak aja di Bintang gitu. Karena apalagi referensi musiknya, bukan referensi juga sih, sukanya ke band-band 90-an gitu kan. Terus mungkin satunya lagi beda genrenya gitu kan. Jadi pasti pengen versi kayak gini. Akhirnya bikin direkam terus didengerin ya sama teman-teman ya. Jadi kayak menurut kalian mana yang bagus? Ya menurut aku itu ide yang sangat bagus juga sih. Oke, kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sama mereka nih, teman Pro 2. Aku juga pengen tahu sebenarnya tantangan mereka sendiri untuk membangun pendengar dan juga mempertahankan eksistensi secara musik seperti ini kan tidak semua orang bisa menerima. Jadi gimana cara kalian gitu kan, tantangan yang kalian hadapi di fase itu juga gitu. Nanti kita bakal ulik lagi, kita bakal ngobrol lagi, tapi kita akan break sejenak.

0: Jatuh dan Menari, teman Pradua. Kita masih ngobrol sama Nonsense Theory. Ada Fatur dan juga Bintang untuk sore hari ini di Sore Ceria Magota Berjaringan ya. Dan nah, tadi nih yang aku penasaran banget ya, yang kalian rasakan ya sebagai band indie, apalagi baru 2 tahun ini membangun sebuah band gitu kan. Cara kalian untuk mempertahankan eksistensi gitu, dan mungkin memperkenalkan ke masyarakat juga genre lagu kalian ini kan, yang memang tidak semua orang bisa menerima gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana?
1: Kalau dari saya sih kan tipikal masyarakat gitu kan, ada beda-beda yang genre-genrenya kan.
0: Selera
1: ada ya? Yang ya seleranya sih. Mungkin kita tuh targetnya ya anak-anak yang anak-anak Gen Z yang suka, yang masih masuk lah karakter lagunya kita.
0: Oke, okay. Jadi memang benar-benar yang suka aja, yang suka, seleranya sama aja ya, gitu ya.
1: Enggak harus matok.
0: Harus semua suka ya, gitu
2: enggak. Memang, okay. Dan memang itu udah kita kita bincangkan dari awal kak. Jadi ketika mau memutuskan untuk oh kita main di genre ini, itu saya itu kalimat pertama yang saya katakan itu, ini genrenya segmented, tersegmentasi. Ini gak bisa diterima semua orang. Dan semua sepakat ya, akhirnya kita gas aja gitu. Jadi dari awal udah kita bicarakan bersama, ini kan gak bisa diterima semua orang. Dan satu-satu mereka pada setuju aja ya. Ya udah enggak apa-apa, kita main untuk orang yang suka aja gitu. Kita berkarya untuk orang yang memang suka gitu.
0: Oke, okay. Tapi ya seperti Bintang bilang tadi, memang tidak semua orang kan suka sama genre musik seperti ini ya, mau enggak mau. Kalau aku lihat memang band-band indie ini kan lebih kayak mereka tuh explore apa yang mereka suka gitu. Mau diterima enggak diterimanya terserah gitu kan. Jadi apa yang mereka pengen, yang mereka eksplor di karya-karya dari bandnya mereka sendiri gitu. Tapi beberapa tahun ke depan nih, kita berandai-andai lah, apakah kalian tetap akan mempertahankan jalur independen ini, atau mungkin akan terbuka untuk kerjasama dengan label musik? Maybe. Amin ya. Kalau kalian gimana? Ya maksudnya ini ngeband ini sebenarnya benar-benar cuma hobi aja, bukan sesuatu yang akan kalian fokuskan, atau gimana? Benar-benar cuma ya udahlah, kita masih kuliah juga, ini cuma sekedar hobi aja, jadi cuma ya untuk

0: dari saya sih kurang lebih juga sama, karena siapa juga yang gak mau gitu dengan tawaran yang sangat menarik, apalagi kalau mau di labeli ya kan. Jadi ya so far ya gas aja.
1: Gas ya.
0: Ya gas, penting gas.
1: Iya, iya. Tapi kalau kalian sendiri memperkenalkan karya kalian itu pakai media sosial, pakai ini juga streaming music aplikasinya?
2: Iya.
1: Udah ada?
2: Kemarin itu rilis di mana ya? Di SoundCloud ya, hampir semua di SP lah.
0: Iya. Yeah.
2: Dan itu kita promosinya dari IG, TikTok ya, media sosial. Sekarang kan itu iklannya itu kan bagus banget tuh. Reach-nya itu tinggal bayar, mau reach sejauh apa.
1: Oh iya, TikTok udah gitu ya sekarang ya.
2: Instagram
1: juga. Oh, Instagram juga udah kayak gitu ya.
2: Instagram, jadi kita pilih reach-nya yang regional atau mau yang nasional atau yang internasional, itu tinggal siapin duitnya aja sih.
1: Iya, yang penting ada duit ya. Tinggal doi sama ini percaya berbicara gitu. Tapi kalau kalian sendiri support dari orang tua gimana? Ah, biasanya kan orang tua tuh kalau misalkan udah semester 5 kan, susah terlalu banyak-banyak ini on ini. Semua wisuda, udah enggak usah lagi apa sih ngeband. Apalagi kan orang tua itu pasti mikirnya kayak ngeband apa sih? Yeah. Dapat apa dari ngeband, enggak usah lah gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Respon orang tua?
2: Kalau dari saya pribadi itu orang tua support-support aja selama saya bisa kasih bukti bahwa kuliah saya enggak terganggu gitu. Jadi kalau kuliahnya terganggu, otomatis langsung disalahkan itu. Yang pertama disalahkan adalah, ya kamu sih ngeband gitu.
1: Itu ya, ya pasti izinnya ke situ.
2: Ya, jadi saya itu menjaga apa namanya kuliah saya gitu. Jadi supaya bandnya ini nggak tersalahkan gitu, nggak di blame. Nah kalau dari Fatur mungkin lainnya.
1: Gimana
0: Fatur? Kalau dari saya sih mungkin lain, karena ya posisi orang tua saya itu sangat memperhatikan akademik saya. Jadi ya gitu, kayak karena ini harus mesti fokus kuliah gini.
1: Apalagi sejauh ini belum dapat izin.
0: Kalau sejauh ini sih izinin, cuman yang penting kasih bukti nyata aja kalau kuliahnya itu enggak terbengkalai cuman karena urusan-urusan yang enggak terlalu penting gitu. Apalagi kan orang tua nganggapnya mungkin di pandangan orang tua kita tuh ngeband ini kayak apalah gitu.
1: Iya.
0: Enggak ada manfaatnya.
1: Enggak menghasilkan gitu ya.
0: Iya, apalagi kalau kita cuman ya mentok-mentok kayak cuman bikin karya enggak ada pendapatan, apalagi kan orang tua udah mikirnya realistis semua kan.
1: Iya,
0: ya, kurang lebih gitu.
1: Iya, benar juga sih. Tapi seberapa besar sih pengaruh lingkungan pertemanan sama skena musik lokal ya di perjalanan band kalian sejauh ini?
2: Pengaruh lingkungan pertemanan itu kalau untuk saya pribadi itu impact-nya sangat besar, Kak. Saya enggak tahu kalau awalnya saya nggak tahu kalau skena musik di Gorontalo itu lumayan hidup, bukan lumayan hidup, emang hidup. Kita punya skena musik sendiri di sini, jadi hampir tiap minggu ada gigs.
1: Betul.
2: Dan banyak band-band lokal dari sini. Itu saya nggak tahu sama sekali awalnya. Terus kemudian dari teman-teman seperti Fatur dan teman-teman yang emang ngikutin skena musik lokal di sini, itu saya tahu dari mereka. Oh coba lu dengerin ini deh dari band ini. Terus kemudian setelah saya dengar, saya tanya, ini band dari mana sih? Dari Gorontalo. Saya kaget, ada band sebagus ini gitu. Jadi pengaruhnya itu besar sih kalau untuk saya pribadi.
1: Oke, kalau untuk Fatur gimana?
0: Kalau untuk saya ya, untuk skena musik Gorontalo ya, untuk impact-nya itu sangat-sangat besar. Apalagi kan di lingkungan pertemanan gitu. Jadi misal kayak kita cuma datang-datang di pit, di gigs gitu, cuman ya nikmatin alurnya, nikmatin lagu dari band-band lokal. Jadi mulai dari situ datang, ya mungkin sendiri awal-awal, terus kenalan gini-gini, udah tiba-tiba mungkin di beberapa bulan ke depan kita tuh udah datang lagi di satu pit, di satu gigs eventnya gitu, udah kayak temenan lah sama anak-anak yang dekat, yang di sekitaran situ. Jadi impact-nya itu sangat besar gitu.
1: Iya sih, aku setuju kalau misalkan aku juga melihat banyak sekali band-band indie sekarang tuh mereka juga produktif, ngerilis EP lah, ngerilis single lah, bahkan ada beberapa event-event kayak event-event bukan cuma event-event indie, tapi kayak mereka tuh collab sama band-band indie gitu juga banyak banget kejadian kan. Jadi menurut aku sangat sangat besar ya skala musik indie di Gorontalo sendiri gitu, which is good. Nah, menurut kalian sendiri

0: apa indikator keberhasilan sebuah band indie? Apakah dari jumlah pendengarnya, dari kualitas karyanya, atau mungkin karena kesempatan manggungnya, udah manggung di berbagai event, atau mungkin bakal udah manggung di berbagai kota juga, atau loyalitas dari penggemarnya?
1: Band indie ya, Kak. Jadi kalau menurut saya pribadi, kesuksesannya itu indikator bahwa oh ini band udah sukses. Itu ketika mereka udah apa ya? Udah masih indie, belum ada label yang menaungi, tapi mereka udah enggak mikirin lagi soal duit gitu. Kemudian mereka bisa berkarya dengan bebas.
0: Tanpa ada mikirin biaya gitu ya.
1: Jadi itu salah satu indikator menurut saya pribadi.
0: Oke, kalau dari Fatur?
2: Kalau dari saya mungkin untuk indikatornya ya. Indikatornya kita tuh enggak harus kayak matok kita harus kayak gini, harus kayak gitu, enggak. Kita ya punya apa ya namanya? Kayak punya pendirian sendiri dari tiap-tiap masing personil. Terus apa tadi pertanyaannya yang tadi? Yang terakhir
1: indikator
0: keberhasilan sebuah band indie menurut kamu apakah dari jumlah penggemarnya atau dari jumlah panggungnya? Kayaknya dia udah kemana-mana gitu manggung apa gimana?
2: Kalau untuk manggung sih manggung kita nggak patok kita harus manggung dulu, nggak juga karena kan kalau menurut saya mungkin ada band yang udah manggung berapa kali gitu tapi ya tetap aja stuck di situ. Jadi kita nggak harus kayak manggung juga. Kita tuh mikirin yang penting listenernya kayak mendengarnya, jumlah pendengarnya itu ya yang penting naik gitu. Dengan kualitas dari lagu singlenya kita yang penting disukai,
0: diterima
2: banyak
0: dulu.
2: Diterima ya.
0: Itu indikator keberhasilan menurut kamu ya.
2: Iya.
0: Apa yang kamu sudah buat, karya kamu itu diterima, menurut kamu itu sudah berhasil sebagai band indie gitu.
2: Iya.
0: Oke, nah mungkin saran kalian nih untuk anak muda yang pengen bikin band juga, tapi mungkin mereka tuh banyak kendala mungkin dari biaya juga atau mungkin alat musik, produksi dan lain-lain. Ada saran nggak untuk mereka yang mungkin lagi stay tune Prodo FM Gorontalo untuk sore hari ini?
1: Kalau saran dari saya sih mulai aja dulu gitu. Kalau udah ada ide, udah ada apa namanya, udah ada niat ya, udah bikin action aja, nggak usah. Ah gear gue gak lengkap, gear gue gini ya, perlengkapan gue. Kita itu fun fact, gak tahu fun fact atau enggak ya. Cuma FYI aja ya, di sebelum rilisan yang ini kita tuh pernah rilis satu demo. Dan di demo itu kita gak pakai instrumen, apa namanya, instrumen fisikal sama sekali. Jadi semuanya itu pakai plug-in. Jadi nggak ada. Jadi ya gitu, kalau udah ada idenya, udah ada niatnya, ya udah action, take langsung. Realisasikan aja apa yang di kepala kalian gitu. Jadi mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu ya. Oke. Kalau dari Fatur?
2: Kalau dari saya sih ya sangat sama dengan Bian karena ya nggak, maksudnya kayak kenapa nggak mulai aja gitu. Coba nabrak satu keraguan yang masih tertahan mungkin untuk sebagian orang yang mau ngeband. Ya pasalnya kita coba aja dulu. Siapa tahu kan ya tiba-tiba hype gitu. Itu
0: intinya, coba aja dulu ya, karena pasti akan ada jalan, akan kebuka jalannya gitu.
2: Sama satu lagi, jangan jadiin patokan tiap-tiap bandnya yang disukai orang. Mungkin dari, maksudnya gini, ketika ada satu personil yang pengen buat band bareng teman-temannya, jangan jadiin patokan-patokannya itu mau tiba-tiba udah langsung di atas gitu, nggak usah. Jadi dari bawah aja dulu, mungkin range waktunya ya sangat lama, cuman yang penting prosesnya gitu.
0: Yang kayak terus bikin band, pokoknya kita mau harus begini, harus begini.
1: Ekspektasinya udah tinggi duluan.
0: Tinggi,
2: Planning tidak usah.
0: Nanti kan kalau misalkan kenyataannya nggak seperti itu kan overthinking, down apa gimana gitu ya. Oke, karena waktu kita juga udah terbatas ya, mungkin harapan dari kalian berdua untuk Nonsense Theory ini apa? Bisa dari Bintang dulu deh.
1: Oke, kalau dari saya mungkin harapan kedepannya bisa tetap berkarya dengan bebas. Mungkin itu aja dari saya, bisa tetap berkarya aja, bisa menyalurkan isi kepala tanpa ada halangan gitu.
0: Oke, kalau dari Fatur?
2: Kalau dari saya, saya pribadi harapan untuk band saya Nonsense Theory terlebih khusus. Harapan saya semoga band kita tetap bakalan ada.
0: Eksis ya.
2: Tetap eksis. Terus bisa tetap berkarya terus untuk skena-skena musik yang akan terus ada.
0: Oke.
2: Karya-karya kita yang bakal kita bikin meledak gitulah.
0: Amin. Ya, kamu ketawanya kenapa begitu Bintang? Kenapa?
1: Tadi kan katanya nggak boleh expecting gitu.
0: Tapi kan harapannya.
1: Harapan.
0: Harapannya. Jadi bisa meledak gitu kan. Aku sih juga berharap ya. Semoga nanti EP kalian juga dilancarkan tahun ini ya rencananya.
1: Rencananya akhir tahun.
0: Akhir tahun ini ya. Kalau nggak mepet sama kuliah ya.
2: Iya, semoga.
0: Dan semoga kalau misalkan EP-nya udah rilis, bisa kita undang ke sini lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Tentu
0: ya
1: dong.
0: Kan.
1: Siap.
0: Thank you so much untuk waktunya untuk Bintang juga, dan juga Fatur dari Nonsense Theory. Sukses, semoga kuliahnya juga sukses, dilancarkan, bisa wisuda dengan nilai terbaik juga.
2: Amin.
0: Dan ditunggu karya-karyanya juga, semoga kalian juga nanti akan bisa manggung di gigs-gigs ya, karena orang-orang juga pasti udah penasaran juga sama karya dari Nonsense Theory itu kayak gimana sih. Anyway, thank you sama juga untuk kamu yang sudah join di live chatnya TikTok Prodo FM Gorontalo. Terima kasih banyak ya yang tadi juga sudah aku sapa dari jam 4 sore tadi. Dan terima kasih juga untuk kamu teman Prodo 2 yang udah stay tune di Prodo 2 Manado, Prodo 2 Tahuna sama Talaut juga. Dan jangan lupa sore ceria Magota Berjaringan hadir setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore. Saya pamit, bye-bye.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

Carlson ini resmi dinobatkan sebagai peraih Nobel Sastra 2026 untuk karya-karyanya dinilai berani dan juga inovatif. Teman Pradua dan Akademi Swedia ini ngumumin penganugerahan bergengsi ini di Stockholm ya. Sastrawan berusia 76 tahun ini berhak memboyong hadiah uang tunai sebesar 12 juta krona Swedia atau setara 1,2 juta US dollar, menyusul penganugerahannya juga. Dan karya-karyanya juga dikenal unik karena kerap meleburkan batasan antara puisi, prosa, dan esai, di mana dunia kuno dan era modern itu hidup berdampingan. Dan Komite Nobel menilai Carlson berhasil menciptakan bentuk-bentuk baru dalam literatur kontemporer melalui dialog yang segar dan juga jenaka dengan tradisi klasiknya. Dan karya ikonisnya mencakup The Beauty of the Husband 2001 yang juga mengantarkannya menjadi perempuan peraih pertama T.S. Eliot Prize, dan juga Knox sebagai karya eksperimental berbentuk lipatan akordeon dalam kotak yang didedikasikan untuk mengenang mendiang saudaranya Michelle. Dan walaupun mengawali karirnya sebagai akademisi sastra klasik di berbagai universitas di Amerika Serikat juga Kanada, Carlson terbilang terlambat ya menerbitkan karya komersialnya gitu. Buku puisi perdananya Short Talks ini baru meluncur ketika dia menginjak usia 42 tahun. Dan kemenangan ini juga menjadikan Carlson sebagai perempuan ke-19 dari total 122 individu yang pernah menerima penghargaan Nobel Sastra sepanjang sejarah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

masih ada kata berpisah teman berdua. Dan aku mau infoin aja untuk azan maghrib hari ini Jumat 9 Oktober 2026 itu nantinya di jam 5 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

0: Khalid Walid LC MPD.
1: Qala Mu'alla ibn al-Fadl. Ya berkata Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah 16 an yuballighahum Ramadan. Thumma yad'unahu 16 an yataqabbalahu minhum. Allahu Akbar. Ini perkataan yang sangat mulia jemaah sekalian. Ya, Mu'alla mengatakan dahulu ulama-ulama terdahulu, ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan waktunya, mulai dari Ramadan selesai selama 6 bulan ke depan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berarti selama 12 bulan dalam 1 tahun itu, setiap doa mereka, mereka isi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka minta agar bisa berjumpa. 6 bulan, ya, 6 bulan lamanya setelah mereka, setelah selesai dari Ramadan, selama 6 bulan itu mereka juga tetap berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka. Perlu kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini, ya, perlu kita berhenti dan kita renungkan apa yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl ini rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat, kanu yad'una Allah 16 an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa, minta Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa mereka sangat ingin berjumpa dengan Ramadan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku

pendek, anak macan, my plastic mother, ini memastikan diri maju mendaftarkan diri berlaga di Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Jadi keputusan ini juga diambil setelah film karya Amar Haikal ini sudah mengantongi kemenangan Flickerfest Award for the Best International Short Film Academy Qualifying di Flickerfest International Short Film Festival ke-35 2026 di Sydney, Australia di awal tahun kemarin. Dan the Flickerfest Short Film Awards ini jadi salah satu dari sekian banyak festival film yang diakui sama Academy Awards dan digelar dalam rentang periode kelayakan setahun sebelum masa pendaftaran yang ditutup di September 2026. Jadi kemenangan di festival film yang diakui sama Academy Awards ini membuat film ini tuh memenuhi kelayakan untuk mendaftarkan diri dan juga berkompetisi di ajang film tertinggi dunia itu, teman perdua. Jadi sebelum mendaftarkan untuk dipertimbangkan dalam kategori live action short film Oscar 2027, film Anak Macan My Plastic Mother ini sudah tayang dan berkompetisi di berbagai festival film internasional yang diakui The Academy, kayak Flickerfest itu, terus juga Leeds International Film Festival di Inggris, Beirut International Short Film Festival, terus juga di Beirut Short di Lebanon ya, Holly Shorts Film Festival di Amerika Serikat, Atlanta Film Festival di Amerika Serikat, terus juga Clermont-Ferrand International Short Film Festival Market di Prancis, dan juga Singapore International Film Festival.

0: Siapa itu?
1: Kucing.
0: Siapa lagi nih? Siapa ini?
1: Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
0: Oke, main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Subaka. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, turun kedua. Pernah enggak merasakan fenomena helper's high? Yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh teman-teman berdua. Ingat gak kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia udah lupa kasih naik. Nah, orang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya, teman-teman di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih teman-teman berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih teman-teman berdua, akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih teman-teman berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih teman-teman berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

dari album digital Distortions. Ini tuh dirilis 2016 ya. Dan udah di jam 6.33 menit waktu Indonesia Tengah. Thank you so much untuk kamu yang sudah setia nemenin aku. Siaran kali ini untuk hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Yang sudah apa tadi ya, udah stay tune juga dari sore tadi ya. Dan akhir pekan udah di depan mata teman berdua, jadi jangan lupa untuk kasih waktu untuk diri sendiri, kumpul sama orang-orang tersayang, lakuin apapun yang kamu pengen, atau sekedar tidur lebih awal tanpa alarm yang bikin jantung olahraga duluan ya kan. Jadi Sabtu Minggu jadi kayak no alarm day, hari tanpa alarm sedunia, ya gak sih? Dan aku pamit undur diri dari kebersamaan kita untuk hari ini. Semoga apapun yang sedang kamu hadapin selalu ada alasan untuk tetap tersenyum dan semangat untuk ngejalanin hari esok. Thank you so much. Aku pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati weekend. Nisa pamit. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap kece, tetap positif, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: asalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak

0: atil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari, satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan, jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan. Ya, tidak hanya dia lakukan satu hari, lalu kemudian dia katakan, ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Waktunya info Pro 2. Di informasi yang pertama, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir membuka Indonesia Padel League 2026. Resmian dilaksanakan di Bandeha Padel Arena, Jalan Karangbolong 4, Ancol, Jakarta Utara, Selasa sore 6 Oktober 2026. Menpora melakukan servis pertama sebagai tanda dibukanya kompetisi Liga Padel pertama di Indonesia. Indonesian Padel League merupakan kerjasama PT Kompetisi Padel Indonesia dengan Perkumpulan Besar Padel Indonesia. Menpora Erick memberikan apresiasi atas digelarnya Liga Padel ini. Pasalnya, penyelenggaraan Liga suatu cabang olahraga cabur memiliki kontribusi penting dalam pengembangan prestasi dan juga industri olahraga tersebut. Menpora menambahkan, Padel Indonesia telah menorehkan prestasi meraih medali perak dalam debutnya di Asian Games 2026. Prestasi tersebut merupakan, menurut Menpora, menunjukkan bahwa pembinaan tim nasional telah berjalan, ditambah kini telah digulirkan liga profesionalnya. Informasi yang kedua, Tuan Pedua, Qatar resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Komite Olimpiade Internasional menyebut India dan 5 negara lainnya juga masuk dalam daftar kandidat sementara. Lansir dari Al Jazeera, selain Qatar dan juga India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan Korea Selatan. Negara lain masih memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah. Qatar sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 dan Asian Games 2006. Negara tersebut juga dijadwalkan kembali menjadi tuan rumah Asian Games pada 2030. Pada Maret 2027, Dewan Eksekutif IOC akan menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu. Para kandidat yang terpilih kemudian akan memasuki tahap dialog dengan IOC. Dan untuk informasi yang ketiga, teman-teman berdua, sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara mengikuti 2026 SEAMAS World Championship Underwater Photo and Video. Kejuaraan tersebut dibuka di Desa Pamuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin 5 Oktober 2026. Kejuaraan dunia tersebut digelar pengurus besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau PB POSI. PB POSI sendiri merupakan bagian dari Federasi Selam Dunia, Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques. SEAMAS pembukaan dilakukan Direktur Komisi Visual SEAMAS, Kerim Sabunkoglu, dan juga hadir dihadiri Ketua Umum PB POSI, Komjen Pol Magruzi Rahman hadir pula. Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman, serta delegasi SEAMAS. Para peserta bersaing menjadi yang terbaik dalam 10 kategori. Sekian info Pro 2.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. And we gonna make it happen.

92,4 di FM teman terbaik kamu. Nah, teman Fredua, barusan tadi ada beberapa lagu yang sudah aku puterin nih teman Fredua pukul 19 malam hari ini. Yang mana itu adalah lagu-lagu baru semuanya nih teman Fredua ya. New Music Friday tentunya. Di malam hari ini bersama dengan Dodi Paneo sudah ada dari lagu pertama tadi tuh ada Chelsea Cutler ya, This Time of the Year nih teman Fredua. Terus ada Nekat dari Mariska Juwita, Tempatku Pulang, Damar featuring Angels and Angel Agnes ya. Sama yang barusan nih teman Fredua, lagunya Si Minho dari The Second Mini Album 2026, Make It Hard judulnya. Nah, kita bakal lanjut lagi nih teman Fredua untuk New Music Friday kita. Ada banyak banget lagu-lagu baru ya yang dirilis di tahun 2026 ini sampai dengan beberapa bulan ke belakang. Yang tentunya aku nih gak mau nyisain sedikit waktu pun untuk kalian lewatin nih teman Fredua. Semoga bisa diputerin semua lagu-lagu baru ini nih yang tentunya sudah masuk di playlistnya kita Produ FM Gorontalo ya. Seperti yang satu ini nih teman Fredua, ada dari Jehana with Fata Morgana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: di Pro2 Gorontalo.
1: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
2: di lorongnya itu.
3: Tempat dia.
1: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak menyugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini mungkin cuma
0: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
2: waduh,
1: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studi di kostu kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
0: auto minta pindah ya.
2: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
0: Jaga malam di Pro2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

From Kini, Turn for Doe with Silly Boy. Di album Do You See Me tahun 2026 ini, Turn for Doe. Sebenarnya lagu ini tuh dirilis lagu atau albumnya ya, Turn for Doe. Sebenarnya tuh dirilis di Agustus 2026 kemarin. Dan distribusinya tuh di bawah label Columbia Records nih, Turn for Doe. Ini adalah lagu dari Key namanya. Atau nama aslinya tuh Stephen Marsden ya, Turn for Doe. Yang dirilis sebagai bagian dari albumnya yang berjudul Do You See Me nih, Turn for Doe. Jadi Key ini nih, Turn for Doe, dia juga bertindak sebagai produser utama sekaligus mainin sebagian besar instrumen musik di lagu ini nih ya, Turn for Doe. Jadi dia tuh jadi produser, penulis lagunya, instrumennya juga, di vokal, bass, drum, gitar dan juga piano ya. Terus vokal latarnya tuh diisi sama penyanyi R&B kontemporer Umi. Dan instrumen tambahan itu ada dari perkusi yang dimainkan sama Eddie Burns, Daniel Shade dari biola, dan Sora Lopez dari cello nih, Turn for Doe. Nah, kalau kita lihat sebenarnya lagu Silly Boy ini tuh kayak apa ya, menggambarkan tentang anak muda yang menyesali apapun yang dia lakukan di zaman dulu atau di masa lalu nih, Turn for Doe ya. Jadi di dalam lagu ini tuh ada kayak berisi wejangan gitu nih, Turn for Doe, atau pengingat kepada si anak bodoh atau si silly boy ini supaya menggunakan hatinya untuk menuntunnya ke jalan yang benar sembari mendoakan agar dia baik-baik saja. Intinya seperti itu ya. Kita bakal lanjut lagi nih, Turn for Doe. Ada lagi lagu terbaru dari Even With Death of Me nih, Turn for Doe. Yang nantinya juga bakal dilanjutin sama lagu-lagu baru lainnya di New Music Friday malam hari ini tentunya. Enjoy!

0: sueñe más.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayel benar kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

turun kedua, Lava Pratomo featuring Feby Putri dan juga Madan Mos nih turun kedua seperti angka 8. Judul lagunya tuh unik banget nih turun kedua ya. Kenapa angka 8? Kita coba bahas dulu nih turun kedua. Sebenarnya lagu ini tuh dirilis di bulan Agustus tahun ini ya. Dan ini nih turun kedua adalah kolaborasi antara Lava Pratomo yang menggandeng penyanyi folk Feby Putri dan juga rapper Madan Mos nih turun kedua. Nah, ini tuh dari EP milik Lava yang berjudul Garis Tegak nih turun kedua. Jadi proses kreatif lagu ini yang seru menurut aku ya. Lahir secara organik lewat sesi workshop kolektif di Shape Studio tanpa adanya formula atau konsep kaku di awal. Jadi kayak tiba-tiba langsung jadi aja nih lagu ini nih turun kedua. Hanya karena mereka ngikutin workshop yang sama. Terus Lava berhasil mengawinkan karakter vokal folk yang sendu khas Feby Putri dan juga gaya hip hopnya si Madan Mos ya, turun kedua. Proyek ini didukung juga sama Gema Semesta sebagai kreatif partner serta Yogi Kusuma yang bertindak sebagai sutradara untuk video musiknya juga nih turun kedua ya. Nah, jadi tema besar ini diusung dalam lagu ini adalah resiliensi atau daya tahan di hidup di tengah ketidakpastian zaman. Jadi kayak angka 8 itu tuh artinya kayak infinity kan, macam Ngana tuh mau apapun yang terjadi sama Ngana, mau itu dia baik atau buruk, Ngana tetap akan selalu ada, intinya seperti itu ya, turun kedua. Atau daya tahan kamu tuh tetap akan selalu seperti itu, apapun yang terjadi, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ya. Judul seperti angka 8 ini dianalogikan seperti garis tali yang saling terikat, berputar tanpa putus, dan melambangkan komitmen yang terus berjalan. Jadi seperti itu, turun kedua ya. Kita lanjut lagi, kayaknya tidak bisa berlama-lama lagi nih di New Music Friday. Masih ada dua lagu lagi. Ada dari Natasha Bedingfield with dot dot dot sama Jesro with Belagu nih turun kedua ya. Lagu yang bakal aku puterin buat kalian di New Music Friday malam hari ini. Terima kasih banyak. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi di MLC Berjaringan ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Sama masuk tanggal jatuh tempo pulih ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi Sabla lagi ini. Aduh, belum ada doi mbak bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Eja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

0: Oke, di Trans Pro 2 sudah dipukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live chat di malam hari ini yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia. Music live chat.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Ya, selamat berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes. This is MLC.
1: Yoi. Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yoi. Hari
1: pertama.
2: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: D-G-I-F-D-O-I-P-O. Beda ya. Beda ya. Beda.
2: Lihat yang mulus bela.
1: Ada yang sama dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul. Kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama Jik ini 48.
1: Salah keramean. Keramean 48. Gimana tuh inframe-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Music di MLC.
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar.
1: Ini.
0: Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih nih. Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wih nih. Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Aduh. Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Oh, Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung timur. Ya,
2: timur. Hampir-hampir ke perbatasan ya, antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya. Mepet-mepet nuklir ya sebenarnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe Dimas.
1: Oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya tadi ya? Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa kan? Guntur.
0: Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Mm-mm. Kalau kenapa equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan.
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya. Dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi yeah, semuanya yeah. mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is jadi, Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, coy?
2: Oke, okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Oh.
2: Itu kita udah teman-teman dekat aja.
1: Oh gitu. Oh. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke.
1: Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan Kirei?
0: Salah. Bukan kanan Kirei.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang didik sebenarnya. Oh, iya. Dia ada di dia sebenarnya. Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gak udah dijawab.
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama vilanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Hanya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mamalop.
0: Sorry.
1: Lantun. Berarti ini karena nama vila ya. Coba nama vilanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama album, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Asik. Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama vila.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha vila, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu vila, kan waktu itu Kang Dino nemunya di vila ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Vilanya.
2: Kalian dua sih.
1: Oh, kalian dua. Oke.
2: Kita larangnya kemana?
1: Aman kalau gitu.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ganti di MLZ.
1: Music Life Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This Is Equal.
1: Asik. Oke. Ini nih. Ini Akang-Akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, kan di note, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan. Sikatkan.
3: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Oh.
3: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, okay.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, okay.
3: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi
1: hype.
3: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu ya.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
0: Oh,
1: dari situ
0: iya.
1: Beda ini.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa.
0: Top setan mungkin kita enggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim. Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This Is Equal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Okay. Kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
2: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke. Okay.
2: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah.
1: Mm-hmm.
2: Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh,
2: oke. Okay. Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin tuh pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow,
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya benar.
1: Cewek. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal,
0: Kalau ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya. SMS dulu ada. Aduh, orang dulu.
2: Per karakter.
1: Iya gak ngerti.
0: Banyak yang gak ngerti.
1: Gensi gak ngerti. Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
3: Oh dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah
3: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya.
1: Iya.
3: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Nah, itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu di belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini.
0: Apa?
1: Baru inget gue.
0: Apa?
1: Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada ya,
0: benar.
1: Iya, oh iya, Titi DJ. Oke. Udah bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Oke. Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke.
2: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Ini ku tahu jalan pulang. Nah kalau lagu ini cerita tentang apa nih Kang?
2: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh
1: akhirnya
2: cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh,
1: asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar.
0: Akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya.
1: Bener.
2: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya.
0: Aman.
1: Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya
0: ya?
1: di YouTube nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Yo, ada Kangen Lagi.
1: Kangen Lagi.
0: Nah ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak. Ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normalnya maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
3: Okay. Di Cinot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada. Jangan yang ngerti. Ya.
1: Nanti kita bantu translate.
3: Nanti kita bantu translate. Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya maksudnya di si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oh. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
0: Oke. Ya benar, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
1: Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya benar.
1: Cipratan cat
0: ya. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kirei. Betul. Dari This Is Equal, teman-teman berdua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLB
1: Music Live Chat.

0: Topik Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung kerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa? Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi serius.

0: Isi sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
0: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tak kasih lah.
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya. Gitu.
1: Oh.
2: Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Yeah, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
1: Oh.
2: Jadi
0: okay.
2: Pendam aja gitu ketika udah ada niat buat bilang dianya gagal lagi berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Oh, oke. Alright.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Yeah.
1: Berharap gitu, nih. Hop.
0: Salah. Oh, sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah gak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oh, oke.
2: Jadi
0: benar.
1: Ini IP banyak plot twist ya. IP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benar mana itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir
0: ini. Benar.
1: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twist ya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. Coba Kang.
3: Enggak. Justru yang Ingkam itu lagu teraman ya. Yang gimmick is gimmick banget lah. Kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope. Ternyata lagunya juga di dalamnya gak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya.
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya gak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income.
3: Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan. Iya mah, mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya, sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Sama lirik, bahkan boleh diteruskan?
1: Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Oh, sih.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur

0: bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur. 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
0: Tapi emang dipikirin gitu, karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Kaleo Gibran. Kaleo Gibran.
0: Biasanya gue nanya kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana, ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita, Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu, sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu, ya udahlah buat
2: pelengkap ya,
0: pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah, dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa, dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya, ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
1: Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk-ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
3: Bener.
1: Oke,
3: okay.
1: Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
3: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
3: Benar.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
3: Kangen lagi emang itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
0: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Karena
0: aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar gak, main gitar gak?
1: Saya kan
0: Kang Ellen ngedit ya, kan.
1: Main-main.
0: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
3: Iya.
1: Beda tapi Kang, suka ya.
3: Beda Kang.
1: Oh, beda.
3: Beda Kang.
1: Beda enak ya Kang.
3: Iya, paham.
1: Tapi ngerti.
3: Paham.
1: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
0: Menarik, jadi akhirnya banyak, akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong gitu. Kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu kan.
1: Oke. Itu terjawab tadi
0: dari, tuh. Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
0: gue lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke. Paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya. Dari Kang PUBG.
3: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang, tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
3: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
3: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe silakan.
1: Atau Babe.
3: Gimana?
2: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
2: Karena beliau selalu netral.
1: Oke.
2: Kita lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
0: Nah, ya benar.
2: Gitu ya. Benar banget.
4: Iya, sudah memahami.
1: Oke.
4: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
4: Tidak ambil pusing.
3: Iya benar. Saling positive memahami aja.
0: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget parah.
0: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
0: Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dinot biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
0: Mungkin lagi sibuk ya.
1: Bener
0: banget. Jadi sampai sekarang gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
3: Orang Zen.
1: Sufi. Udah Sufi sekali ya.
4: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa si suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
3: Waktu kerja sama Dendo.
1: Iya. Anyer panarukan.
3: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
3: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, Teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
4: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
1: Gue aja nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
3: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
3: Oke.
1: Terima kasih
3: banyak.
1: This Is Equal ya.
3: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang Babji ya,
1: thank you juga Kak. Thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, Teman Pro 2 ya.
3: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
3: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
3: This Is
1: Equal.
3: Oke.

0: Oke deh Torrent Freedo, sudah balik lagi di Freedo FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneoni. Torrent Freedo setelah selesai ngikutin siaran berjaringan musik live chat ya di malam hari ini. Dan bentar lagi aku bakal spill topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Freedo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Freedo FM, teman terbaik kamu. Freedo FM.

Perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, di turunan kedua. Aku mau membahas tentang pikiran jahat manusia yang mungkin seringkali pikiran tersebut tuh muncul di otak kita nih turunan kedua ya, atau di diri kita. Walaupun pikiran jahat tersebut tuh tidak bertahan lama atau bahkan terlupakan seketika. Karena mungkin ya kamu punya prinsip dan juga punya pegangan dalam hidup kamu. Tapi intinya pikiran jahat itu sepertinya akan setiap orang muncul. Atau sepertinya akan ada untuk setiap orang itu dan berdua. Karena kita sebenarnya manusia sudah menjadi alami ya itu dan berdua. Kalau misalnya akan ada saja pikiran-pikiran jahat kita nih itu dan berdua yang muncul di otak kita. Walaupun sebenarnya pikiran itu tuh tidak menjadi sebuah kenyataan. Mungkin itu adalah sebuah perbuatan atau sebuah apa ya, pemikiran itu yang kedua, yang seringkali dihentikan oleh hal-hal baik yang memang ada di dalam diri kita sendiri itu yang kedua ya. Intinya pikiran jahat itu akan tetap ada, tapi bersyukurlah kita kalau misalnya semua pikiran jahat itu tuh bisa terhindarkan. Nah, pertanyaan untuk kalian itu nomor 2, tiap kali muncul sebuah pikiran jahat, hal apa yang seringkali muncul buat jadi pengingat kamu nih nomor 2 ya? Kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo atau WhatsApp 08114300222. Lawan di line telepon 08129194. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di malam hari ini seperti biasa, Good Night Sorry sampai di jam 11 malam nanti.

0: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi.
1: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Ada waktunya karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

0: selfish.
1: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

94 DFM, teman terbaik kamu, balik lagi di Pro DFM Gorontalo pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang aku mau coba bacain dulu respon dari kalian nih, teman berdua ya, yang sudah ikutan gabung nih. Selamat malam untuk Seva yang bilang Tuhan sih Kak. Yang sering menyadarkannya. Bagus, bagus kalau begitu. Ada Reni yang bilang kayaknya apa nih? Kepikiran kalau takut karma. Karma lah ya intinya. Ini ada dari rekan Leticia yang kasih jawabannya gak mau berpikiran seperti itu. Iya, oke, gak mau. Tapi namanya juga manusia ya. Karena kenapa aku bilang ini tuh sebenarnya manusiawi banget kalau di kita tuh selalu muncul pikiran jahat nih teman-teman. Tapi apa yang membuat kita berhenti untuk memikirkan itu tuh yang pengen aku tanyain buat kalian. Nah, yuk coba puterin requestan ini dari Ceva. Katanya mau Great Expectation dari Sienna Spiro. Terus tadi ada dari Regang Leticia yang mau request ini Abadi dari Perunggu. Oke deh, dua lagu ini nih teman-teman kedua. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di pukul 9 ya. 10 maksudnya. Sekarang pukul 9. Dan kalian nikmatin aja dulu lagunya nih teman-teman berdua. Nanti di jam 10 kita bakal lanjut lagi untuk membahas topik pembahasan kita di Good Night Story malam hari ini. Tetap masih bersama dengan Dodi Paneo di Prode FM Gorontalo.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Mari kita membahas tentang pikiran jahat manusia, ya, turun berdua. Jadi sebenarnya pikiran jahat itu tuh macam-macam ya. Mungkin itu berupa niat buruk atau prasangka buruk kayak suuzon gitu ya, atau mungkin fantasi negatif. Sebenarnya ini adalah bagian dari realitas psikologis dan juga spiritual yang dialami oleh setiap individu, nih, teman-teman berdua ya. Berbagai perspektif spiritual dan juga psikologis memang memandang bahwa pikiran adalah hulu atau pelopor dari segala tindakan manusia. Sehingga sebenarnya kualitas pikiran seseorang akan sangat menentukan kebahagiaan maupun penderitaan hidupnya. Jadi mari kita membedah topik ini dari sudut pandang sains, filsafat, dan juga berbagai ajaran spiritual ya, teman-teman berdua. Maksudnya dari ajaran agama. Karena ya kita sendiri tentunya mengetahui kalau di Indonesia tuh punya beberapa agama yang dipercayai dan mempunyai beberapa penganutnya juga di negara ini. Kita lihat dulu dari perspektif psikologis dan sains tentang mekanisme pertahanan otak. Sebenarnya secara psikologis munculnya pikiran negatif atau buruk sebenarnya adalah cara evolusioner otak untuk melindungi diri dari bahaya. Yang mana otak manusia itu dirancang memang untuk bersikap waspada terhadap ancaman atau negativity bias gitu ya, teman-teman berdua. Bahayanya kalau jalur pikiran negatif atau jahat ini terus-menerus diaktifkan dan dituruti, otak tuh akan membentuk kebiasaan baru atau neuroplasticity ini, teman-teman berdua ya. Yang mana akibatnya seseorang akan terjebak dalam mode siaga kronis, gampang cemas nih, teman-teman berdua, terus mengalami overthinking sampai kesulitan menikmati hidupnya. Nah, sebenarnya kalau dari perspektif spiritual dan juga agama tuh ada juga ya. Karena hampir seluruh ajaran agama tuh menempatkan pikiran jahat sebagai akar dari dosa atau kerusakan hati yang harus segera diatasi. Seperti kayak kalau kita di Islam nih, teman-teman berdua, pikiran buruk seperti prasangka zuuzon dinilai sebagai penyakit hati yang bisa merusak iman. Rasulullah bahkan sempat menyebut prasangka buruk sebagai ucapan yang paling dusta. Ini dari hadis riwayat Bukhari ini, teman-teman berdua ya. Kerusakan hati ini memang seringkali dipicu oleh keinginan berbuat dosa, sifat riya, ketamakan, dan juga kurangnya rasa syukur. Jadi Rasulullah SAW bahkan pernah ngomong itu ya, teman-teman berdua. Di ajaran Buddha juga sama. Dalam Dhammapada Yamakavagga 1-2, ini ditegasin kalau pikiran adalah pemimpin dan juga pembentuk. Kalau seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran jahat, maka penderitaan pasti akan mengikutinya seperti roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu. Oke. Terus, ini by the way aku ngutipnya dari Kementerian Agama ya informasinya. Kalau di Kristen, pikiran yang tidak murni seperti keinginan jahat dan ketamakan dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala yang harus dimatikan atau disalibkan. Ini di Kolose 3:5, yang mana manusia diajak untuk mengganti sampah pikiran tersebut dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Lanjut lagi dari perspektif Katolik, menurut Saint Leonardus dari Porto Maurizio, pikiran jahat yang sekedar melintas belum tentu menjadi dosa sebelum disetujui secara sengaja oleh kehendak bebas manusia. Iya benar, aku juga kayaknya setuju dengan ini nih, teman-teman berdua ya. Karena kayak apa ya, pikiran jahat tuh pasti akan tetap ada di pikiran kita. Cuman kalau misalnya kamu mengiyakan pikiran tersebut tuh tentunya itu yang akan apa ya, menjadi penentu gitu. Kalau sebenarnya nggak itu salah atau tidak. Nah, baik dalam bentuk keinginan untuk mewujudkan maupun pemanjaan fantasi buruk tersebut ya, teman-teman berdua. Jadi intinya sampai di situ dulu di pembahasan kita. Kalau ngomongin soal pikiran jahat ini nih, pertanyaan untuk kalian ya, teman-teman berdua. Apa yang seringkali menjadi apa ya? Hal apa yang seringkali menjadi sesuatu yang memicu kalian untuk berhenti gitu? Misalnya kamu punya niat buruk untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata dihentikan oleh sesuatu gitu. Yang entah itu karena kamu takut nantinya kamu bersalah, atau mungkin kamu apa ya, takut dirugikan dari perbuatan tersebut nih, teman-teman berdua. Intinya hal-hal apa saja ya yang berhubungan dengan pikiran jahat manusia nih. Langsung kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo atau bisa juga di WhatsApp 0811 43000, sama di line telepon 0812 19 1924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian di malam hari ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo. Dari perspektif psikologi sains tentang mekanisme pertahanan otak sudah dibahas tadi. Perspektif spiritual dan juga agama, hasil kutipan dari websitenya Kementerian Agama juga tadi udah aku spill ke kalian ya, teman-teman berdua. Setidaknya ada 4 agama major nih, teman-teman berdua, yang sudah aku coba bahas tentang apa ya? Intinya jadi kayak acuannya gitu nih, teman-teman berdua, di Islam. Dari hadis riwayat Bukhari juga sudah dijelaskan kalau Rasulullah menyebut prasangka buruk sebagai ucapan yang paling dusta nih, teman-teman berdua. Terus di Buddha dari Dhammapada Yamaka Vaga 1-2, kalau pikiran adalah pemimpin dan juga pembentuk, yang mana kalau seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran jahat, penderitaan pasti akan mengikutinya juga kan. Ada juga di ajaran Kristen yang mengatakan pikiran yang tidak murni seperti keinginan jahat atau ketamakan dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala yang harus dimatikan atau disalibkan. Ini dari Kolose 3:5. Sama dari perspektif Katolik nih, menurut Saint Leonardus dari Porto Maurizio, kalau pikiran jahat yang sekedar melintas belum tentu menjadi dosa sebelum disetujui secara sengaja oleh kehendak bebas manusia. Nah, sekarang kita coba ke cara mengendalikan dan juga menghilangkan pikiran jahat nih, teman-teman berdua ya. Nah, kalau ini nih aku coba kutip dari Alo Dokter. Kalau memiliki pikiran buruk yang melintas adalah hal yang manusiawi sebenarnya, tapi memeliharanya adalah pilihan. Jadi beberapa rangkuman ini adalah langkah praktis untuk mengatasinya berdasarkan saran medis di Alo Dokter dan juga bimbingan spiritual tentunya ya. Pertama, dari metode, terus ada langkah nyatanya sama tujuan. Pengalihan fokus dulu nih yang pertama ya, kayak menyibukkan diri dengan aktivitas produktif dan coba hal-hal baru. Berolahraga juga nih, teman-teman berdua ya. Ini tentunya akan memutus jalur overthinking dan akan menghentikan kebiasaan melamunkan hal buruk. Ada mindfulness dan juga sadari. Kata-kata mindfulness ini belakangan memang lagi rame ya. Tersenyum saat tertekan, memaafkan diri sendiri, dan belajar dari setiap peristiwa, yang mana tujuannya ini adalah menerima emosi negatif tanpa harus hanyut atau dikendalikan sama pikiran tersebut nih, teman-teman berdua ya. Ada juga pendekatan spiritual, kayak rutin berzikir, berdoa, membaca kitab suci, dan juga menjaga pandangan. Ingat ya, menjaga pandangan tuh penting banget, teman-teman berdua, sebenarnya ya. Nggak jarang kalau misalnya banyak pikiran-pikiran jahat kita tuh yang muncul, itu berdasarkan kita dari pandangan kita nih, teman-teman berdua. Kayak kita tuh mungkin melihat yang seharusnya tidak kita lihat nih, teman-teman berdua. Yang mana ini tuh tujuannya untuk mengisi hati dengan ketenangan atau tawakal gitulah ya, membentengi diri dari hal-hal negatif. Sama yang keempat nih adalah lingkungan positif ya. Kayak ngumpul dengan orang-orang positif dan membatasi asupan medsos yang memicu fitnah, itu baik nih, teman-teman berdua. Mencegah masuknya stimulus buruk, sampah masuk, sampah keluar. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini menarik ya, kalau mendalami sisi gelap dari benak manusia nih, teman-teman berdua. Tapi intinya adalah cara untuk mengatasinya tuh seperti yang tadi sudah aku coba jelasin ke kalian. Jangan lupa nih, teman-teman berdua, langsung aja kasih jawaban kalian. Aku masih tetap tungguin nanti di pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah. Bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan juga puterin requestannya. Di Instagram kita @prodo_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 sama di line telepon 0812 19 1924 teman-teman berdua.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
3: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
2: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
3: Itu juga salah satunya kak.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
2: Oh,
3: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
2: Itu aturan dari sekolahnya
3: ya? Nah,
2: atau aturan mama papanya?
3: Enggak, aturan sekolah.
2: Oh, bagus lah. Iya kan seperti
3: itu. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Hmm. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
2: Jajanin
3: jadi lebih
2: apa,
3: baik kita
2: gitu
3: masak ya? Aja dari rumah.
2: Iya.
3: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
2: Betul sekali.
4: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
3: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
2: Jadi karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
3: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya gitu. Tetap air putih.
2: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
4: Iya.
3: Iya. Maksudnya. Saya suka tapi tidak berlebihan. Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
2: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
3: Kadang lupa ya.
2: Kadang lupa.
3: Hilang, juga cewek.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Bentar. Pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah nih, tahun kedua. Kita bakal lanjut lagi nih untuk bacain respon kalian. Bentar, sebentar. Nah, ini sudah ada ya yang kasih respon nih dari underscore gempi. Ingat mama di rumah yang selalu doain aku jadi baik. Oke, mau request lagunya Pice Kota katanya. Apa sih ini? Sedikit lebih lama. Terus ada dari Ken FM nih yang kasih jawaban, gak mau jadi orang jahat dan selalu ingat orang-orang baik di sekitar aku yang selalu mendoakan. Oke, bagus. Kalau gitu kita coba puterin. Ini kalau dari Ken FM mau request lagunya Monolog dari Pamungkas berarti ya. Oke deh, dua lagu nih tahun kedua sekaligus kayaknya menutupi penjumpaan kita di siaran malam hari ini. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah dengerin Pro FM Gorontalo. Sekarang sudah di pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah. Aku udah mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Selamat beristirahat ya. Setelah ini nikmatin dulu jazz musik sampai ditutup siaran nanti. Tapi aku udah mau pamit ya tahun kedua, sampai bertemu lagi besok malam. Intinya selamat beristirahat untuk kalian semua dan dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: go anywhere.
1: Bro, lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
1: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

0: pwede.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Pensi 92,6 FM. Edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Teman Perdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan

yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang takut kepada makhluk dia lari menjauh bersembunyi, tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apabila dunia dikenal akhirat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jelum

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: go anywhere.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam
0: 9
1: loh ini.
0: Weh, jam 9? Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rizky,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When

datang dari Formula One yang kemarin akan kembali gelar balapan di Afrika pada 2030. Rwanda disebut sudah mencapai kesepakatan buat jadi tuan rumah Grand Prix baru di dekat kota Kigali. Dari laporan Racing News 365, putusan ini diperoleh dari sejumlah sumber perok yang mengetahui perkembangan negosiasi tersebut. Balapan itu diproyeksikan masuk kalender Formula One dimulai pada musim 2030. Audi memperkenalkan livery khusus yang akan digunakan pada Grand Prix Singapura 9 sampai dengan 11 Oktober mendatang. Livery ini jadi penampilan khusus R26 di balapan malam atau night race perdana Audi Formula One. Lansir laman Formula One, R26 tetap menggunakan warna perak sebagai khas identitas dari Audi, tapi Audi memberikan sentuhan warna berbeda yang dibuat khusus buat balapan di Singapura. Calvin Evans akhirnya menantian panjangnya dia mengunci gelar juara dunia di seri pamungkas Rally Sardinia, Italia. Lansir dari laman WRC, Calvin Evans bersama Scott Martin akhirnya meraih gelar dunia rally pertamanya. Keduanya tampil luar biasa dan bertahan sampai garis finish. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa kembali barengan Ibrahim Rian di pagi yang cerah ini. Di akhir pekan bahagia, semoga saja teman Pro 2 ya. Sampai jam 10 siang ini Rian akan nemenin kamu semuanya. Yuk kita seru-seruan pagi hari ini bersama Ibrahim Rian. Stay close.

Teman Pro 2, Kalameran 5 punya One More Night. Kita punya harapan Indonesia semoga one more trophy guys ya. Setelah kemarin di FIFA Asian Cup 2026 nih, Timnas Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Thailand di partai final guys. Dan untuk berikutnya, mata John Hartman kini tertuju di ajang internasional besar selanjutnya, itu Piala Asia 2027 guys. Kalau kita lansir dari liputan 6, pelatih Timnas Indonesia ini bilang grup berat di Piala Asia 2027 juga sudah menantikan Indonesia, di mana Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Jepang, ya kita tahu bersama lah ya, seperti apa kemampuannya. Bisa dibilang tuh Jepang, wah sudah penguasa Asia lah. Levelnya udah setingkat guys. Lo bayangin dari ya katakanlah 2025 bahkan sebelumnya, mereka tuh dominan banget ngalahin tim-tim atau timnas-timnas dari Eropa sono. Gokil gak sih? Jepang juga sudah 4 kali juara dan Qatar datang sebagai juara bertahan tuh nomor 2. Sementara Thailand, you know lah, ini bisa jadi lawan berat Indonesia nomor 2 ya. Piala Asia sendiri akan digelar di Arab Saudi pada 7 sampai dengan 5 Februari 2027 diikuti 24 negara. Dan ya, grup boleh berat, lawan boleh hebat, tapi namanya Garuda ya nggak ciut lah guys. Indonesia tuh suka bikin kejutan. Jadi jangan cuma bikin bangga di ASEAN, tapi juga bikin Asia tuh melongo guys.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih kan.
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mau viral, kasihan gak ada semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayaknya pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
3: ya,
2: kayak gitu
3: ya,
2: doa didoain aja,
3: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar kan
2: Ikal? Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
4: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
2: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Itu tipe tamang.
3: Iya benar, tidak dekat teman kan.
4: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
2: Itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan. Gitu.
2: Terus juga nanti.
3: Udah 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, ya pengen apa mantan.
4: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan.
3: Dekat juga sama orang tuanya.
4: Oh dekat.
2: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
3: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
3: Ikan menghindarin ini.
2: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
3: Nggak dikasih tadi katanya.
2: Nggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti Oni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Tiap pengen yang kayak kita yang susah.
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Eh Ikal, terima kasih
3: Ikal
2: banyak
3: yang
2: ya.
3: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak Doni yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: It's the Hot Girl Coach and Lisa.

40 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat pagi buat kamu semuanya, Tomorrow 2 yang masih di Premrian sampai jam 10 pagi ini. Selamat pagi, selamat terakhir pekan buat semuanya ya. Oh ya, di pagi hari ini seperti biasa Rian juga mau ingetin untuk teman Pro 2, dikarenakan hari Sabtu ya, berarti pasar hariannya itu pasar Sabtu, Jalan Aryo Kadili. Nah ini sebaiknya tetap berhati-hati, dan sekiranya kalau teman Pro 2 mungkin pada buru-buru nih yang tidak mau terjebak macet ya, nah itu ada baiknya untuk tidak melewati kompleks seputaran pasar Sabtu guys, karena di situ lumayan padat macet ya. Jadi untuk yang mau buru-buru bisa mungkin menggunakan jalan lain atau alternatif, melewati Man Model kemudian ke SMK 1 ya, terus ke jalan gede, ke jalan Aryo Kadili yang seperti biasa kita tahu. Kalau kamu mungkin ikut ke Bulota Langi, kalau nggak salah ya. Nah di situ pasar Sabtu tempatnya, jadi agak ramai dan padat deh kendaraannya ya. Jadi bagi kamu pengendara baik motor, mobil maupun kendaraan yang lain, nah mungkin bisa menghindari jalanan tersebut kalaupun kamu nggak ke pasar ya. Kalau ke pasar ya udah sikat aja, Sarimin pergi ke pasar.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Balik lagi masih di Selamat Pagi Temur 2, Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Semangat pagi. Di akhir pekan yang cerah ini, sebelum kita menyambut ke Senin lagi nih guys. Sorry. Udah nyinggung-nyinggung hari Senin ya. Rian gak usah nyinggung-nyinggung deh Rian ya. Kita masih mau berakhir pekan dengan tenang dan nyaman ini. Gak usah diinget-ingetin lah. tadi kalau podcast yang kemarin rame kamu ingat kan soal si Teguh Prakoso alias TP Temoro 2 yang viral di podcastnya Raditya Dika. Nah, imbas viralnya podcast tersebut dikarenakan ya bagi beberapa orang menganggap TP ini ya gitulah bad attitude lah segala macam gitu nomor 2. Nah, yang terbaru Raditya Dika tuh memberi tanggapan terkait TP yang viral setelah tampil di podcastnya. Jadi Radit mengunggah sebuah story Instagram yang mana kritik ini muncul setelah TP tampil di video makan sushi omakase sekaligus podcast di kanal YouTube-nya Raditya Dika nomor 2. Radit itu menulis tanggapannya buat menjawab DM dari seorang follower. Follower itu nanya tuh ke Raditya Dika ya, yang mana hubungan dia sama TP nomor 2. Karena komentar warganet yang sudah ikut menyeret istri dan anak TP nomor 2. TP kreator konten yang sekaligus member dari AAA Clan sejauh ini juga belum memberikan klarifikasi nomor 2. Yang terakhir TP tuh hanya mengunggah ulang story Radit di Instagram tanpa nambahin tulisan apapun nomor 2. Ya, semoga cepat selesailah nomor 2 ya. Dan juga mungkin bagi para netizen ya jangan diserang keluarganya juga sih. Yang dilakukan juga kan personal dan itu sangat wilayah personalnya si TP. Bukan keluarga, istri, apalagi anaknya teman-teman dua. Jadi semua keluarga TP gak lagi kena imbasnya ya.

0: akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Info cuaca Prodo.
4: Cuaca Pro 2 FM nomor 2 edisi Sabtu 10 Oktober 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan Riri Ardia Febriani. Berikut laporannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, didominasi potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Buntulia, Dengilo, Manangu, Asparaga, Tolanguhula dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 44 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Kita balik lagi, masih di Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan kalau tadi kita udah bahas soal Bang Ranit atau Raditya Dika yang sudah mencoba membantu TP gitu ya, dari imbas podcast yang menjadi viral dan banyak dikomentari netizen. Jadi Bang Raditya Dika tuh memberi tanggapan bahwa dia dan TP tuh masih berteman baik. Dan Raditya Dika juga ya menghimbau gitu baik kepada fans maupun netizen untuk tidak lagi menyerang baik itu TP bahkan keluarganya ya, yang ya mungkin tidak tahu menahu atau mungkin tidak punya kendali atas apa yang dilakukan oleh TP gitu nomor 2. Dan menurutku juga sebenarnya ya sesuatu yang dilakukan it's not a big deal gitu. Bahkan kan yang merasakan Bang Radit saja. Ya cuman mungkin ini POV aku nomor 2 ya. Ya memang di beberapa kesempatan atau di ya yang terlihat di podcast Omakase Radit itu ya memang ada sedikit atau beberapa hal yang membuat kita atau ya kita sebagai penonton kecewa gitu ya sama seorang TP. Tapi bukan berarti kita sudah sempurna gitu nomor 2 ya. Dan bukan berarti kita di posisi yang sama tidak akan melakukan hal yang sama juga. Kan semua punya kemungkinan gitu nomor 2 ya. Selama kita hanya sebagai manusia biasa. Ya berkomentar menurutku ya sah-sah saja gitu. Cuman seketika itu menyerang ke keluarganya, menurutku tidak pantas aja sih. Karena yang dilakukan TP juga kan bukan yang mencuri, bukan ya sampai apa ya merugikan ya lu orang nomor 2. Merugikan Radit mungkin iya ya, merugikan dalam segi waktu dia telat dan lain sebagainya, tapi merugikan anda semua kan tidak nomor 2. Ya itu aja sih yang menurut pandangan saya, pandangan awam saya gitu nomor 2. Ya kalau ada yang tidak berkenan mungkin ya itu kembalikan ke saya aja nomor 2. Teman nomor 2 mungkin punya pandangan yang lain ya. Sah-sah saja, it's okay. Tapi nomor 2 di pagi ini ya masih imbas dari viralnya TP di podcast Radit ini menimbulkan juga pertanyaan gitu nomor 2 ya. Kalau nomor 2 sendiri pernah gak sih punya pengalaman ketemu sama seorang yang menyebalkan? yang mungkin bagi nomor 2 itu menyebalkan banget lah ya. Apalagi mungkin kejadiannya menimpa spesifik ya ke teman berdua sendiri. Dan ya pada apa waktu yang sama mungkin teman berdua juga kayak ngedumel, kayak gak suka gitu. Apa ini orang annoying lah, apalah, pokoknya menyebalkan parah. Nah kalau pernah mungkin teman Rodo bisa cerita ya. Jadi sesebel atau semenyebalkan apa sih orang yang kamu jumpai? Ya konteksnya baik kenal atau tidak teman Rodo ya. Atau mungkin teman Rodo sendiri. Jadi kayak sadar diri ya. Sebelum orang mengingatkan saya udah sadar lebih dulu. Sebelum viral dan netizen berkomentar dan menyerbu, saya sudah sadar sendiri nomor 2. Ya gitulah. Jadi pertanyaannya masih sama nomor 2. Jadi kayak kamu pernah sesebel itu sama seseorang yang mungkin
kamu anggap dia menyebalkan. Semenyebalkan apa sih? Dan kalau kita ngomongin soal menyebalkan kan, bisa saja faktor apa ya, faktor di kesempatan itu, atau kayak yang aku mau bilang tuh kayak tidak setiap atau tidak apa ya, tidak selalu lah kita ketemu sama orang itu ya dia selalu menyebalkan, kan tidak. Ada mungkin hari dimana dia tidak menyebalkan, bahkan justru baik dan positif. Iya kan? Itu yang ingin saya sampaikan gitu, nomor 2. Atas kejadian dari TP juga bisa berlaku. Ya bisa aja di podcast Radit saat itu ya dia emang menyebalkan, tapi mungkin di kesempatan yang lain bisa aja sebaliknya. Terlepas dia viral atau tidak ya. Ya kalau setelah viral kan Rian lihat itu video dia di live itu hanya potongan sih sebenarnya, dan tampak dia menyadari apa yang dia lakukan yang menurut orang itu salah. Nah itu dia mulai sadar, dan ya berbenah atau tidak itu urusannya TP sendiri lah ya. Kita gak usah, menurutku kita gak usah bilang berubahlah apalah, ya kita masih sama-sama manusia coy ya. Saya, TP, dan kamu semuanya juga mungkin bisa melakukan hal yang sama atau sebaliknya. Jadi ya, ya udah, kalaupun apa yang dia sadari itu benar bagi dia ya syukur dong. Ya sih. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan pagi ini. Udah yeping pagi-pagi ya. Tapi pertanyaan aja sama guys. Kita mau tanya pengalaman kamu ketemu sama orang yang menurut kamu itu menyebalkan. Semenyebalkan apa sih? Bisa langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0813 00 00 02. Bisa cantumin juga nama, alamat, dan juga cerita kamu. Atau bisa juga gabung di WhatsApp, di Instagram maksud kami, di @produ_gorontalo ya.

0: Siap.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbaru? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya nyata, bukan sekedar janji manis. Jadi next time kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Sebagai perempuan, mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang gak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Okay, get your screamy pants on.
1: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

Coba dibuktikan nomor 2. Siapa? Atau pernah gitu menemui atau menjumpai seorang yang menurut kamu itu menyebalkan? Karena kan menyebalkan atau tidak tuh relatif guys ya. Bisa aja kamu menganggap dia menyebalkan tapi orang lain justru menganggap dia biasa aja. Gak usah terlalu diini-iniin. Oh ya, anyway, terima kasih ya masih terus dengerin Pro 2 FM. Enjoy listening guys dan happy weekend tentunya. Semoga lagu-lagu dari Pro 2 FM ini senantiasa menjadi teman terbaik buat kamu semuanya di saat apapun, yang pagi hari ini lagi olahraga, ada yang menjadikan lagu Pro 2 FM sebagai teman jalan ke pasar, ke pelelangan, atau sekedar jalan-jalan ya kan. Atau ada yang mungkin sambil bersih-bersih rumah ya, mumpung lagi libur ya kan. Tapi tidak semua libur sih, termasuk saya sendiri guys. Jadi berangkat dari kasus, bukan kasus sih, lebih tepatnya kayak

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?